0: anak-anak Allah. Kristus adalah putra Allah dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Keyakinan ini ditulis dalam beberapa surat rasuli yang sangat jelas di Galatia 3 ayat 26 dan 4 ayat 6 sampai 7. Apa isi warisan itu? Jenisnya banyak. Pertama, isi warisan itu adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ini Allah yang paling dominan baik di kitab-kitab Injil maupun di surat-surat rasuli. Jelas-jelas ditulis bahwa isi warisan itu adalah kerajaan. Sebenarnya dalam arti pemerintahan, pengaturan Allah. Misalnya Matius 21 ayat 43, 25 ayat 34 dan seterusnya. Yang dimaksud dengan kerajaan bukanlah sebuah wilayah, melainkan sebuah keadaan atau kualitas. Keadaan itu adalah keadaan di mana orang mengakui dan menaati Allah sebagai raja atas hidup mereka. Atau keadaan di mana orang hidup di bawah pengaturan pemerintah Allah. Atau keadaan yang bersuasana surgawi. Kedua, isi warisan itu adalah hidup kekal. Matius 19 ayat 29. Pengertian hidup kekal atau hidup abadi, zoen aionion, bukanlah terutama dalam arti panjang waktunya, melainkan kedalaman maknanya. Zoen aionion berarti hidup sejati, hidup tulen atau hidup yang sungguh. 1 Timotius 6 ayat 19. Yang utama bukan kuantitasnya, melainkan kualitasnya. Perlu pula diluruskan salah paham yang sering terjadi. Hidup kekal bukanlah baru ada di masa depan, melainkan sudah ada dan untuk dijalani sejak sekarang ini juga. Yohanes 3:16, ayat 36 dan selanjutnya. Hidup kekal adalah hidup yang kita tempuh mulai dari sekarang ini dengan cara menaati pemerintahan Allah dan mengikuti pengaturan Allah. Perhatikan kaitan antara isi warisan yang pertama dan yang kedua. Ketiga, isi warisan itu adalah beberapa hal rinci, yaitu penebusan atau keselamatan, anugerah hidup, penyertaan dan berkat, pengampunan dan pembenaran, keadaan tak binasa, bahkan sampai segala yang ada. Ibrani 1 ayat 2. Apakah macam-macam warisan itu sudah diberikan kepada kita sekarang atau belum? Jawabnya, sudah dan belum. Pemahaman perjanjian baru tentang warisan adalah ibarat sebuah garis panjang yang sudah dimulai dari sekarang, namun ujung akhirnya masih belum tampak. Ujung akhirnya masih belum tampak. Kita sudah mulai menapaki garis panjang itu, namun kita masih sedang menjalaninya dan belum selesai. Namun yang pasti sudah kita peroleh dari sekarang adalah sebuah jaminan. Efesus 1 ayat 14. Karena jaminan itu dipinjam oleh pengarang surat rasuli dari dunia dagang, yaitu Arabon. Dalam bahasa Yunani Arabon, yang berarti uang muka yang mengesahkan transaksi. Arabon. Dalam surat-surat rasuli, misalnya 2 Korintus 1 ayat 22, pasal 5 ayat 5, istilah itu dipakai untuk menjelaskan bahwa Kristus memberi rohnya sebagai jaminan bahwa ia akan memberikan warisannya. Segala hal yang menyangkut warisan ini merupakan buah dari apa yang telah diperbuat oleh Kristus bagi umat manusia. Jadi Kristus adalah pusat segala isi warisan itu. Itu sebabnya tadi ditulis bahwa titik awalnya adalah identifikasi Kristus sebagai ahli waris. Inti pati semua warisan itu adalah diri Kristus dan apa yang telah diperbuatnya bagi kita sejauh ini. Kita mengarah ke masa depan dengan jaminan bahwa kita akan menerima apa yang akan diperbuatnya bagi kita nanti. Kita hidup dengan sebuah warisan, warisan yang besar, yang sudah nyata dan masih akan nyata, yang sudah nyata dan masih akan nyata, yaitu diam bersama-sama dengan Kristus. Filipi 1 ayat 23. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

blessing. Morning is a wonderful blessing.

The Station of Salvation 96.5 FM Ikhlas, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Ikhlas. Apa kabarnya di hari ini? Hari Sabtu yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan keceriaan. Saya berharap sahabat Ikhlas semuanya sehat dan bersukacita pagi hari ini di weekend, di hari Sabtu yang mungkin ada semangat baru karena baru aja pulang habis jalan pagi. Gimana? Udah sempat olahraga kah pagi hari ini? Atau masih mager aja di rumah ya? Sahabat Ikhlas, seperti biasa morning blessing menemani sahabat Ikhlas dari pukul 7.30 hingga pukul 9 nanti. Masih bersama saya Ella di sini menemani sahabat. Tentunya untuk sahabat Ikhlas yang mau bergabung pagi hari ini boleh banget di 081-745-0596. Atau sahabat Ikhlas yang mungkin belum sempat nih berkenalan dengan Radio Ikhlas, baru aja datang di kota Semarang, welcome to Semarang ya sahabat Ikhlas ya. Untuk sahabat yang mau berkenalan lebih dalam lagi dengan Radio Ikhlas, boleh banget nih gabung di Instagramnya Ikhlas ya, di sosial medianya Ikhlas @IkhlasFM, atau di Facebook, oh masih ada dong ya, di Ikhlas sahabat Anda. Oke deh sahabat, seperti biasa morning blessing menemani sahabat hingga pukul 9 nanti ya. So, jangan kemana-mana, saya akan menghadirkan topik yang up to date, topik yang bisa memberikan inspirasi untuk sahabat Ikhlas, atau juga mungkin lagu-lagu ya, yang pastinya ya kalau dengerin radio itu gak lengkap, dan emang enaknya kalau dengerin lagu-lagu yang asik gitu buat menemani pagi hari sahabat. Oke, jangan kemana-mana ya sahabat Ikhlas ya, masih bersama saya Ella di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram.

0: Kita loh, Pak.
1: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini

0: Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ya, so wonderful karena pagi hari ini saya sudah tidak sendirian lagi. Saya sudah punya partner sekarang, sahabat Iktus. Aduh, ini bisa dikatakan reunian. Ini reunian setelah berapa puluh tahun ya. Selamat pagi Mas Jarwo.
1: Selamat pagi Ella.
0: Good morning.
1: Waduh, udah sekian tahun berlalu.
0: Betul, sekian tahun berlalu. Setelah terakhir kali saya ingat saya masih punya videonya, saya siaran sama Mas Jarwo tuh 2018.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Aduh, iya.
0: Kita duet di Morning Blessing juga ya. Jadi sekian tahun lamanya.
1: 9 tahun ya.
0: 9 tahun ya. Bagaimana kabarnya Mas Jarwo?
1: Puji Tuhan.
0: 8 tahun Mas Jarwo, ini 2026 ya.
1: Oh iya 8 tahun ya. Iya betul-betul 8 tahun yang lalu. Iya, tapi enggak terasa ya.
0: Enggak terasa loh. Dan ini kita semua masih awet muda loh, puji Tuhan ya. Iya kan?
1: Betul-betul harus sukacita ya.
0: Harus sukacita, harus semangat,
1: semangat
0: ya.
1: Betul.
0: Semangat untuk nemenin sahabat Iktus.
1: Iya betul. Ya, kan? Karena semangat itu kata orang menular, Ikhla.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Semangat, senyum, itu. Apalagi senyum, yang menular ya.
1: Iya betul,
0: ya.
1: Semangat, senyum, sukacita itu menular.
0: Nah,
1: tapi jadi, sedih juga menular.
0: Oh iya.
1: Sedih
0: juga.
1: Cemberut, bersungut-sungut itu menular juga.
0: Jadi pilihan ya Mas.
1: Betul.
0: Ya. Kita mau seperti apa tuh pilihan loh,
1: betul,
0: sahabat
1: betul.
0: Iktus. Jadi untuk hari Sabtu ini kalau sahabat Iktus memilih untuk bersukacita, pasti sekelilingnya akan bersukacita.
1: Betul, betul.
0: Iya kan Mas?
1: Setuju.
0: Nah kalau Sabtu-Sabtu gini Mas Jarwo biasanya ngapain?
1: Kalau Sabtu gini? Kalau pagi-pagi masih di rumah.
0: Masih di rumah ya. Kalau sekarang kan lagi ngetrennya itu loh Mas Jarwo.
1: Apa itu?
0: Suka olahraga. Jalan pagi.
1: Oh ya, jogging ya, jogging. Betul.
0: Sekarang,
1: kadang saya juga jogging.
0: Iya kan?
1: Tapi seputar rumah.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya.
0: Yang penting kan masih bergerak gitu.
1: Iya betul, betul.
0: Sekarang
1: betul.
0: Bukan masalah trennya sih. Tapi saya melihat kesadaran masyarakat Indonesia tuh sudah mulai terbentuk gitu ya.
1: Ya.
0: Sudah mulai suka bergerak gitu.
1: Bergerak,
0: saya nggak
1: ya.
0: Bilang dulu-dulu nggak suka sih. Tapi beberapa waktu belakangan mungkin setelah COVID itu ya. Itu sudah banyak orang-orang yang mulai sadar tentang pentingnya walaupun di rumah aja. Kayak Mas Jarwo bilang, saya di rumah aja. Gak apa-apa Mas. Yang penting kan kita bergerak gitu ya.
1: Bergerak itu sehat ya.
0: Betul. Nanti kalau misalkan orang-orang yang sibuk mungkin gitu kan. Orang-orang yang sibuk ya bisa kayak Mas Jarwo tuh bergeraknya di rumah aja.
1: Sekitar rumah iya.
0: Sekitar rumah aja
1: itu.
0: Sambil bersih-bersih
1: betul.
0: Rumah.
1: Betul. Iya, pegang sapu, pegang sulap.
0: Iya.
1: Kemoceng.
0: Itu yang paling gampang istilahnya.
1: Betul,
0: ya,
1: betul,
0: Mas,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Yang paling gampang daripada pegang alat di tempat gym. Ya kan?
1: Bayar.
0: Bayar, benar. Ada sapu di rumah.
1: Ada sapu, ada kemoceng.
0: Ada kemoceng. Mau ada bebannya dikit, ya sambil pegang botol aqua.
1: Iya, ya. Gerak-gerakan. Jadi barbel.
0: Jadi barbel. Gitu ya sahabat Iktus ya, ngomong-ngomong tentang bersih-bersih rumah ya sahabat. Hari ini kita mau bahas sedikit nih tentang ternyata gak cuma di Indonesia yang suka bersih-bersih rumah.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, ya, karena ternyata Mas Jarwo kalau di luar negeri atau di Jepang itu tuh ada tekniknya, ada namanya. Namanya Osoji Mas.
1: Osoji.
0: Jadi metode bersih-bersih rumah.
1: Oh ada metodenya ya?
0: Iya. Ala tradisi Jepang.
1: Okay.
0: Nah, seperti apa? Untuk sahabat Iktus yang kangen sama Mas Jarwo.
1: Boleh menyapa ya.
0: Boleh menyapa ya di 0817450596 atau sahabat Iktus bisa gabung di Instagramnya Iktus di @iktusfm dan juga sahabat Iktus bisa dengerin kita lewat live streaming nih Mas.
1: Okay.
0: Di www.iktusfm.com dan pastikan sahabat Iktus bergabung di sini atau sahabat Iktus mungkin sudah mengenal yang namanya Osoji, metode bersih-bersih rumah ala tradisi Jepang. Sahabat Iktus bisa gabung di sini atau mau dengerin aja kira-kira ini bisa enggak ya dilakukan hari ini di rumah gitu. Di rumah aja walaupun enggak ke Jepang tapi yang penting tahu metode Jepang itu seperti apa.
1: Betul,
0: gitu ya
1: betul,
0: Mas Jarwo
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi di Morning Blessing.
1: Morning is a wonderful blessing.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is so wonderful
1: blessing.
0: Ini yang ditunggu-tunggu ini ya. Sahabat Iktus menunggu apa sih sebenarnya itu, Mas? Teknik Osoji
1: ya, metode kan? Bersih-bersih rumah.
0: Betul.
1: Alat tradisi Jepang.
0: Ya, kan kita tahu ya kalau Jepang itu saya sih belum pernah ke Jepang ya, Mas Jarmo. Cuma saya baca di berita-berita di mana-mana gitu katanya kalau Jepang itu tuh memang rapih banget.
1: Rapi
0: gitu.
1: Dan bersih ya.
0: Rapi dan bersih. Nah, siapa tahu dimulai dari rumah kita gitu ya. Bisa apa namanya? Mulai ikut bebersih-bersih gitu. Bebersih-bersih. Gimana sih bahasanya? Bersih-bersih rumah gitu kan. Ala-ala Jepang biar bisa dari satu rumah ke satu satu RT gitu kan. Terus satu desa, satu komplek.
1: Betul.
0: Bisa menyebar kemana-mana. Kata Mas Jarwo tadi kan yang namanya kebiasaan baik itu tuh bisa
1: menular.
0: Menular.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Itu dia. Nah, sebenarnya seperti apa sih teknik Osoji itu ya? Jadi memang kalau dari zaman dulu banget itu, Mas, ternyata itu tuh ada kaitannya gitu kan dengan makna spiritual dan praktisnya gitu. Jadi memang Osoji ini mencerminkan pendekatan Jepang terhadap rasa hormat. Dan harmoni dengan lingkungan sekitar.
1: Okay.
0: Jadi metode bersih-bersih rumah tradisi Jepang ini siapa tahu bisa kita aplikasikan gitu ya di rumah gitu. Memang praktek bersih-bersih Osoji ini itu pembersihan yang mendalam. Itu tuh yang memang berakar dalam budaya Jepang, Mas Jarwo. Jadi bagaimana kita mempersiapkan rumah, tempat kerja, bahkan kalau di sana itu kan ada yang namanya tempat berdoa gitu ya, atau kuil gitu ya. Untuk biasanya kalau di Jepang itu untuk tahun baru nih, Mas. Nah, tradisi ini dimaksudkan untuk menyapu bersih hal-hal yang lama dan mengundang keberuntungan dan energi yang baru di dalam satu tempat. Ini bukan berarti kita mengikuti ibadah atau ritualnya gitu, enggak ya, Mas Jarwo ya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin secara filosofinya itu bagaimana kita melepaskan apa yang mungkin sudah tidak terpakai gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, Mas Jarwo ya.
1: Betul, betul.
0: Biar bersih, semakin bersih gitu.
1: Betul.
0: Rumah kita. Jadi memang praktek Osoji ini tuh sangat simbolis, Mas Jarwo.
1: Okay.
0: Jadi mewakili awal yang baru dengan membersihkan misalkan kotoran, debu, atau mungkin banyak hal yang menumpuk gitu. Selama kalau dulu itu dipakainya bersih-bersih ini dipakainya setahun sekali gitu.
1: Okay.
0: Jadi yang menumpuk setahun terus dibuang gitu ya istilahnya ya.
1: Dibersihkan.
0: Ini juga ini juga mencerminkan pola pikir yang penuh perhatian gitu ya sama rasa syukur kita karena memang setiap sudut tempat yang kita tinggali atau tempat yang kita tempati gitu ya. Itu kita perhatikan dengan seksama, kita bersihkan gitu ya. Kita rawat. Nah, itu adalah ungkapan syukur kita. Gitu, Mas.
1: Jadi artinya orang-orang Jepang itu harmoni dengan alam, menyatu dengan alam.
0: Betul.
1: Mereka bukan hanya memanfaatkan alam, tapi juga menghargai gitu ya, Ella.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya,
0: betul.
1: Menghargai dan menjadikan alam itu jadi berkah buat mereka sendiri karena ketika udaranya jadi bersih karena dibersihkan, mereka kan juga dapatkan udara yang segar gitu.
0: Betul.
1: Oksigen yang bagus gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Bentuk ungkapan syukur gitu ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Jadi bersyukur karena sudah diberikan nafas kehidupan sama Tuhan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Terus gimana caranya sih kita ngerawat? Nah, kita tinggal ngerawat nih. Prakteknya gimana sih sebenarnya Osoji ini?
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini memang sudah menyebar itu sejak tahun 1916, Mas.
1: Waduh, 1600
0: ya. Iya, 1640 ya, 1640. Nah, ini mungkin kalau misalkan di Jepang sana ada dinasti-dinasti gitu ya.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Atau kita pagi ini gak mau ngomongin dinastinya sih, tapi prakteknya aja gitu ya. Jadi memang Osoji ini, sahabat, itu lebih dari sekedar membersihkan rumah secara rutin sih.
1: Okay.
0: Jadi ini adalah pembersihan menyeluruh gitu, untuk seluruh rumah. Di mana setiap sudut itu atau setiap celah itu dibersihkan dengan cermat nih Mas Jarwo. Jadi mulai dari jendela gitu kan, mungkin
1: kaca-kaca
0: furniture kita bagian belakang gitu kan, itu istilahnya kalau bisa kita bilang deep clean gitu ya. Jadi benar-benar dibersihkan secara menyeluruh. Dan biasanya Mas, ini keluarga Jepang itu sangat serius dalam menjalankan tugas ini. Karena semua anggota keluarga itu aktif
1: terlibat.
0: Berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga ini gitu ya. Jadi udah gak ada tuh yang namanya kalau dulu mungkin ya Mas ya, yang namanya aduh yang bersih-bersih itu ibu-ibu aja gitu kan. Kalau sekarang itu semuanya kayaknya sudah sadar. Kalau yang tinggal itu kan semua ya, seluruh anggota keluarga gitu. Betul. Ya sahabat Iktus ya. Jadi mungkin kalau di Jepang itu sudah sadar sejak tahun 1640.
1: Betul ya, udah lama sekali ternyata.
0: Sudah lama sekali ya. Jadi memang proses ini juga melibatkan penyortiran dan pembuangan barang-barang yang tidak perlu. Nah, ini nih bahasa Jepangnya kalau kalau di Semarang tuh biasanya orang pakai bahasa Jepang itu nyusu.
1: Betul. Ya. Barang-barang yang enggak kepake masih disimpan gitu ya.
0: Gitu. Jadi aduh itu jangan dibuang, itu kan eman-eman besok dipakai lagi masih bisa gitu. Itu biasanya kalau ibu-ibu apa tuh wadah plastik. Ya. Jadi habis beli sayur gitu di luar ya ibu-ibu, itu disimpan lagi. Besok kalau mau bawa itu arisan itu kan bawa kuenya bisa pakai lagi kan gitu. Jadi numpukin satu lemari itu isinya itu tin wall semua ya.
1: Iya betul.
0: Itu sahabat. Nah, ini kalau di Jepang itu namanya Motainai. Ini mengungkapkan penyesalan gitu ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Ada penyesalan atas pemborosan.
1: Nah, oh, gitu ya. Iya.
0: Nah, ini sebenarnya tuh bagus banget sahabat. Karena apa? Karena kita menciptakan ruang baru untuk barang yang baru. Oh enggak ya. Tapi biar bisa lebih
1: rapi
0: benar ya. Lebih tenang kelihatannya ya. Kalau dulu itu kalau di Jepang melakukan ini setahun sekali, kalau sekarang enggak ya sahabat. Seiring berjalannya waktu, proses deep clean ini memang mungkin kalau misalkan kita enggak harus tiap hari atau bisa sebulan dua kali gitu kan yang namanya orang libur hari Sabtu atau Minggu itu enggak melulu di rumah ya Mas.
1: Betul.
0: Siapa tahu ada acara jadi enggak sempat gitu.
1: Betul.
0: Jadi enggak usah terlalu sering juga sahabat itu capek nanti kecapean. Oke deh sahabat, nanti kita kembali lagi ya. Kita ngomongin tentang Osoji itu seperti apa sih. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Morning Blessing.
1: Morning is wonderful blessing.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Masih lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.
1: Iya, sahabat Tiktus. Kalau tadi saya sudah sampaikan ya, Soji itu gak cuman untuk di tempat ibadah atau kantor. Mm-mm. Rumah juga bisa, sekolah juga bisa gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang semua tempat yang namanya Soji itu teknik bersih-bersih.
0: Mm-mm, betul.
1: Yang benar-benar sampai ke titik-titik terpencil gitu.
0: Gitu ya. Betul, betul.
1: Gimana sih cara prakteknya Mas Jarwo kalau Soji itu kalau di rumah ya?
0: Di rumah, iya. Mm-hmm. Oke. Okay. Baik, kalau dijelaskan di sana ya, praktek Soji itu ada beberapa yang bisa dipraktekkan, diterapkan atau diintegrasikan di rumah. Yang pertama tentu harus persiapan dan perencanaan yang matang ya, ditetapkan tanggal, rembukan bersama, kesepakatan.
1: Oh, karena ini butuh semua itu
0: anggota
1: ya, Mas,
0: keluarga.
1: Anggota keluarga ya, betul.
0: Betul. Iya, jadi Soji itu pembersihan besar-besaran ya.
1: Pembersihan besar-besaran.
0: Tidak hanya di satu ruangan, proyek, satu tempat.
1: Ini proyek proyek besar ya, Mas,
0: proyek total seisi rumah.
1: Seisi rumah dibersihin.
0: Iya, supaya tidak apa ya, kemudian barang-barang yang tidak terpakai itu benar-benar dibersihkan.
1: Nah,
0: jika kita lihat rumah-rumah di Jepang itu kayaknya simpel-simpel gitu ya.
1: Iya, benar juga
0: kan?
1: Ya.
0: Tidak terlalu apa, bajibun barangnya di rumah.
1: Iya, benar-benar enggak banyak gitu
0: iya, betul.
1: Barang-barangnya.
0: Mm-mm, rumahnya bersih, tenang, teduh.
1: Betul.
0: Dan barang-barangnya juga simpel-simpel semua yang dipakai yang terdapat di situ.
1: Iya.
0: Ah, iya. Tidak seperti di Indonesia.
1: Bisa dikatakan begitu ya, termasuk rumah saya juga
0: gitu ya.
1: Jadi banyak sekali yang ya itu tadi, itu bahasa Jepangnya Mas.
0: Nyuso. Iya, karena khawatir nanti kalau saya bersihkan barang ini, nanti jangan-jangan dipakai lagi di kemudian hari gitu ya.
1: Tuh kardus-kardus sepatu, tuh Bapak Ibu yang masih di luar masih banyak kardus sepatu tuh. Nanti kan dipakai katanya. Kalau misalkan mau dipakai lagi atau dikasihin orang kan ada kardusnya. Alah ya sudahlah ya yang namanya.
0: Iya, kadang-kadang seperti itu. Malah saya lihat ada ibu-ibu yang nyimpen tas bertahun-tahun di dalam dus. Ketika dusnya dibuka, tasnya sudah remuk, diangkat sudah lapuk.
1: Aduh, itu saya loh Mas Jarwo, ibu-ibu yang Mas Jarwo maksud. Ini juga lagi ada fenomena Mas.
0: Oke. Okay.
1: Fenomena nyimpan tas itu loh Mas, tas kain.
0: Oke. Okay.
1: Yang buat belanja-belanja itu.
0: Oh iya betul betul. Sebenarnya itu bukan kain ya, tapi
1: apa tuh namanya ya?
0: Jadi tas belanja bahannya, dari plastik yang mudah hancur ya.
1: Iya.
0: Ketika disimpan beberapa bulan akhirnya hancur karena itu mungkin anjuran pemerintah supaya tidak menggunakan plastik yang ratusan tahun baru hancur kan.
1: Nah
0: jadi pakai kantong yang mudah hancur. Tetapi itu disimpan karena bagus mungkin ya.
1: Satu karena bagus. Yang kedua ini biasanya ya mama ya termasuk saya juga ya. Ini masih sering sekali bawa tas belanja enggak, tas belanjanya di rumah.
0: Di rumah. Lupa dibawa lagi. Akhirnya numpuk banyak di rumah ya.
1: Numpuk banyak di rumah gitu Mas Jarwo.
0: Iya, betul sekali. Oke. Baik. Jadi kalau Soji diterapkan di rumah ya harus menyeluruh ya dikerjakannya ya, besar-besaran, siapkan semua peralatan yang diperlukan sebelum melakukan Soji di rumah gitu ya. Iya, dan pembagian zona, ternyata ada pembagian zona.
1: Waduh.
0: Oh, yang mungkin yang ringan-ringan anak-anak dan ibu-ibu, yang berat-berat yang naik tangga, naik genteng.
1: Oh iya, bapak-bapak.
0: Kadang-kadang gitu kan ya. ada perabotan-perabotan yang di atas gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Juga membersihkan torn atau tandon air di atas itu kan perlu juga ya.
1: Betul.
0: Karena seringkali ada banyak lumutnya.
1: Ya,
0: itu perlu harus dicek karena kalau tidak dibersihkan nanti malah timbul gatal-gatal ketika dipakai.
1: Kulit gitu
0: betul.
1: Ya, sahabat Tiktus.
0: Nah itu yang mengerjakan kan biasanya bapak-bapak. Tapi tidak sedikit ibu-ibu juga yang berani naik genteng. Iya.
1: Sekarang semuanya powernya sama ya.
0: Iya betul. Emansipasi.
1: Bukan berarti terus Mas Jarwo bilang kayak gitu nanti bapak-bapak yang di rumah, alah ibu ya bisa ngerjain.
0: Iya harus saling tolong menolong ya.
1: Iya
0: betul. Oke, baik.
1: Sekali.
0: Iya dan juga yang harus dikerjakan juga menyingkirkan barang-barang tadi yang tidak perlu, yang tidak terpakai. Mm-mm. Sehingga tadi kita perlu contoh juga orang-orang Jepang ya. Di Jepang kita lihat orang-orang Jepang yang kita mungkin cuma kita mendengar, melihat, biasanya mereka sukanya jalan kaki ya.
1: Ah ya.
0: Orang Jepang itu sukanya jalan kaki ya.
1: Sukanya jalan kaki.
0: Dan naik sepeda ontel ya.
1: Iya, iya. Itu bahkan dari anak sekolah yang saya tahu, anak-anak mulai usia masuk SD atau masih TK besar gitu ya, itu sudah mulai jalan sendiri.
0: Jalan sendiri, jalan kaki. Gitu. Dan ketika mereka jalan kaki, ada sampah di jalan, mereka disuruh pungut.
1: Nah,
0: mereka.
1: Itu dia.
0: Jadi osoji juga dilakukan di luar rumah.
1: Nah, itu dia. Makanya semuanya bersih semua.
0: Betul.
1: Gitu lingkungannya ya,
0: kotanya bersih ya. Jadi ini juga jadi teladan buat kita, anak-anak kita diajarkan kalau apa ada sampah dipungut, taruh di tempat sampah.
1: Iya.
0: Jangan malah kalau kita punya sampah dibuang sembarangan.
1: Dibuang sembarangan terus tiba-tiba ada yang buka kaca mobil buang sembarangan.
0: Iya, betul.
1: Masih banyak loh.
0: Masih banyak
1: di kota Semarang.
0: Tisu-tisu, bungkus permen,
1: iya, bungkus
0: gitu
1: permen.
0: Ya.
1: Permen alah kecil.
0: Katanya ada yang tukang bersih sapu jalan katanya.
1: Nah, iya.
0: Nah, itu kan apa enggak membantu gitu, malah
1: betul.
0: Malah membebani.
1: Betul.
0: Tukang-tukang bersih ya.
1: Tukang bersih-bersih.
0: Iya. Kemudian di samping menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu di rumah itu, pembersihan menyeluruh bisa juga banyak kali di sudut-sudut kasur, kadang-kadang ada jatuh barang-barang di sudut spring bed gitu.
1: Siapa
0: ya.
1: Siapa tahu ya Mas ya, ada emas.
0: Ada barang berharga. Iya bisa juga.
1: Ada amplop yang isinya mungkin apa yang disimpan-simpan
0: iya.
1: Gitu. Eh tahu-taunya udah 5 tahun gak?
0: Oh ini ternyata yang hilang dulu ternyata
1: iya,
0: ada di sini gitu ya.
1: Saking disimpannya itu loh Mas.
0: Betul, betul.
1: Nah siapa tahu dengan praktek seperti ini sahabat jadi ketemu tuh barang-barang
0: betul.
1: Yang sudah lama tidak dicari. Asal jangan barang-barang mantan keluar semua itu ya gak usah juga. Ya itu sih namanya harus disingkirkan saja.
0: Iya betul, iya itu luar biasa. Jadi osoji yang diterapkan di Jepang di dalam keluarga itu jadi membuat anak-anak yang ada di rumah tangga Jepang akhirnya budaya bersih itu mereka dapatkan,
1: iya.
0: Gitu.
1: Dan itu jadinya turun temurun.
0: Betul
1: ya,
0: betul sekali. Dan Ella, saya melihat konten-konten sekarang juga saya lihat banyak orang bikin konten bersih-bersih di jalan tanpa digaji.
1: Ah,
0: tapi
1: oh ya?
0: Mereka tapi bersihkan selokan, bersihkan ketika ada selokan yang mampet gitu diambil kotoran-kotorannya tapi dijadikan konten. Mereka dapatkan uang
1: itu
0: dari
1: di Jepang Mas.
0: Oh di Indonesia juga
1: oh, iya.
0: Banyak tapi di berbagai tempat udah banyak sekarang.
1: Oh, okay,
0: jadi bersih-bersih
1: okay.
0: Jalan yang jalan tikungan tertutup sama rumput sama semak-semak itu mereka bersihkan dengan di video ketika mereka posting di TikTok, di Facebook, mereka dapat like dan subscribe.
1: Oh iya, akhirnya kan dapat
0: cuan dari situ.
1: Juga, iya, betul.
0: Jadi mereka pada awalnya tidak memikirkan itu cuannya tidak, tapi mereka berpikiran bahwa ini harus bersih supaya orang yang lewat di sini tidak kepleset karena jalannya licin atau tidak kecelakaan karena jalannya tertutup. Tetapi di kemudian hari baru konten itu bisa menghasilkan uang.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Itu osoji juga.
1: Nah, iya benar karena itu kan sampai detail gitu ya.
0: Iya,
1: sampai
0: betul.
1: Semua barang istilahnya semua sampah-sampah
0: dibersihkan.
1: Dibersihkan. Nah, ini siapa tahu ya Mas Jarwo, ini kan bulan apa ini?
0: Ini bulan Mei.
1: Bulan Mei. Nah, siapa tahu kalau misalkan bersiap-siap nih mau Agustusan.
0: Ya, betul,
1: bikin
0: betul
1: konten
0: sekali.
1: Nih. Wah, RT
0: iya.
1: Gitu kan. RT. Nah, siapa
0: iya.
1: Tahu.
0: Iya,
1: nih,
0: betul.
1: Mulai dari sekarang nih, ini kontennya sudah mulai dari sekarang, sahabat.
0: Iya,
1: kalau nanti 17 Agustus ya nanti kontennya ya kalau cuma satu kan ya nanti subscribe-nya gimana,
0: iya.
1: Ya kan? Siapa tahu dari niat awalnya kalau yang lain mungkin niat awalnya ya sudah memang bersih-bersih.
0: Mm-mm.
1: Ini kalau dimulai dari konten siapa tahu nanti RT-nya dapat itu
0: iya,
1: kan
0: betul.
1: Subscribe
0: iya.
1: Terus dapat cuan. Jadi istilahnya kayak
0: bisa ada kas RT.
1: Nah itu dia. Ini masukan yang sungguh luar biasa loh sahabat Iktus.
0: Iya.
1: Bisa diterapkan ya. Iya, jadi selain dapat kas RT, tapi dapat bersihnya juga.
0: Bersih, betul.
1: Dapat terkenalnya juga. Siapa iya. tahu trending ya kan mas.
0: Iya,
1: sekarang
0: betul.
1: Ini ya kan, misalkan di Mugas Dalam nih.
0: Iya.
1: Jadi trending tuh.
0: Iya betul.
1: Gitu ya sahabat ya, jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi ya Mas Jarwo
0: betul,
1: ya.
0: Betul, iya.
1: Tetap di Morning Blessing.
0: Morning is wonderful blessing.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Iya, Mas Jarwo masih kembali di Morning Blessing, Morning is a Wonderful Blessing. Tapi tanpa terasa ya,
1: betul.
0: Waktunya sudah mepet sekali nih, sahabat Iktus. Waktu kita untuk menemani sahabat Iktus di Morning Blessing. Yang penting ya, Mas Jarwo.
1: Betul.
0: Yang penting niatnya dulu.
1: Niatnya dulu.
0: Ya, niatnya untuk bersih-bersih.
1: Betul.
0: Mungkin kalau misalkan terasa, wah ini kok kata Mas Jarwo tadi kan butuh persiapan, butuh apa tadi namanya, kita harus jadwalnya harus di
1: dibagi-bagi gitu ya.
0: Jadwalnya harus disamakan dulu, Mas.
1: Iya, betul.
0: Disamakan dulu jadwalnya, terus pembagian tugasnya. Kok kayaknya kok besar-besaran banget gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari hal kecil ya.
1: Betul.
0: Lingkup kecil dulu. Yang penting itu dipraktekan, apa yang bisa dikerjakan dikerjakan. Nyicil lah ya.
1: Iya, betul.
0: Nyicil gitu ya, sebelum nanti benar-benar satu hari yang ditentukan itu untuk bebersih.
1: Betul.
0: Bersih-bersih yang secara keseluruhan atau osoji tadi itu,
1: iya,
0: ya,
1: betul.
0: Mas Jarwo.
1: Betul sekali. Dan ini penting juga untuk melibatkan semua anggota keluarga, terutama anak-anak. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang ringan yang bisa dikerjakan oleh anak-anak.
0: Betul.
1: Supaya mereka terbiasa untuk melakukan apa tugas ringan di rumah.
0: Iya, betul sekali.
1: Tapi itu berdampak luar biasa untuk kebaikan mereka sendiri ke depan, ya kan?
0: Sesimpel cuci piring sendiri setelah selesai makan gitu ya. Kalau mungkin misalkan masih usia-usia TK gitu, sekedar mengembalikan piringnya setelah makan itu ke tempat cuci piring.
1: Cuci piring,
0: itu
1: betul.
0: Kan sudah mulai dari kebiasaan yang luar biasa,
1: iya,
0: ya, buang
1: betul.
0: Sampah pada tempatnya.
1: Iya,
0: jadi piring yang sampai di tempat cuci piring itu sudah bersih gitu,
1: betul,
0: ya
1: betul,
0: kan, Mas?
1: Betul.
0: Sisa-sisa makanannya dibuang di tempat sampah, terus piringnya diletakkan ke tempat cuci piring.
1: Iya, intinya kita bisa menerapkannya dengan cara apapun untuk membuat kita dan keluarga merasa nyaman di rumah sendiri. Kadang-kadang orang gak merasa nyaman di rumah sendiri karena lihat semua berantakan. Lebih nyaman di mall.
0: Iya kan? Udahlah, besok aja lah.
1: Betul.
0: Mah, udahlah mah, besok aja lah mah. Kita bersih-bersihnya. Ini kita ke mall aja dulu. Oke deh sahabat, nanti kita jumpa lagi ya, Mas Jarwo.
1: Baik.
0: Minggu depan di Morning Blessing setiap hari Sabtu.
1: Pukul 7.30 sampai pukul 9.
0: Iya, tapi Morning Blessing selalu ada setiap hari Senin hingga hari Sabtu ya. Tapi kalau yang mau dengerin suara Ella sama Mas Jarwo gitu ya, itu hari Sabtu gitu ya, Mas Jarwo.
1: Betul.
0: Ya. Oke deh.
1: Baik. Terima kasih sahabat itu sudah bergabung pagi hari ini. Semangat pagi untuk sahabat semua.
0: Ya, saya Ella.
1: Saya Mas Jarwo.
0: Kami pamit dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat pagi.
1: Selamat beraktivitas.
0: God bless you all.

0: siapun siapa. Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Senang sekali kita bisa berjumpa di suasana pagi yang cukup redup hari ini. Kota Semarang agak mendung, kelihatannya mau hujan nih sahabat Iktus ya. Bagaimana dengan kabar Anda? Tentunya kabar baik, sehat dan penuh semangat. Dan pagi ini seperti mana biasanya di Inspiration of Education, saya menemani sahabat dengan berbagi kisah-kisah inspiratif hingga pukul 10 pagi. Dan pastikan sahabat tetap bersama kami, kita akan bagikan satu kisah inspiratif yang saya ambilkan dari Harian Kompas Rabu 13 Mei 2026. Sosok dari Simon Petrus Bami, asa generasi pemuda Papua. Tapi sebelumnya kita akan simak beberapa lagu berikut ini. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: ini dunia semakin menakutkan dengan berbagai permasalahannya, saling menyalahkan, menyakiti, bahkan melukai. Jika sahabat tidak mampu menghadapinya, sahabat perlu Tuhan. Kami mengundang Anda untuk berdoa di rumah retret Lembah Doa Kemenangan Sola Fide. Dengan fasilitas gua doa dan taman yang asri, kolam baptis, aula joglo, ruang kebaktian, kamar tidur, dan rumah bambu. Segera kunjungi rumah retret dan gua doa Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwara, Ungaran.
1: Telepon 085-1040-4999 atau 081-129-00539.

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.

Petrus, pagi hari ini saya akan bagikan kisah dari sosok Simon Petrus Bami, asa generasi pemuda Papua yang saya ambilkan dari Harian Kompas, Rabu 13 Mei 2026. Dikisahkan dari Harian Kompas pada Minggu 25 Januari 2026 pagi, matahari perlahan muncul dari balik Bukit Saiget, Distrik Mare Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Simpet, begitu sapaan akrab Simon Petrus Bami, mencoba membangunkan anaknya yang masih berusia 3 tahun. Air liur di pipi anaknya, ia seka. Ia menggendongnya lalu membawanya ke kamar mandi. Ia yang begitu dingin, air yang begitu dingin membuat anaknya berontak. Simpet tidak acuh, tetap diguyurnya anak itu kemudian dipakaikan kaos. Ia kemudian memeluk anak yang sedang kedinginan itu lalu mengangkatnya ke pundaknya. Ia keluar dari rumah langsung menuju Bukit Saiget. Beberapa menyebutnya Gunung Sieke. Jalan tapak kecil menanjak dilalui Simpet dengan mudah. Anaknya masih berontak ingin kembali ke kasur karena cuaca masih dingin sekali. Simpet bersikeras mengajak anaknya ke atas bukit itu untuk menunjukkan kemegahan. Ya, benar saja. Kemegahan itu bisa dinikmati dari puncak bukit. Dari atas terlihat setidaknya 4 kampung di distrik itu. Beberapa kampung masih diselimuti embun pagi. Ia lalu menunjukkan ke berbagai arah, mengenalkan kepada anaknya hutan-hutan perkasa yang mengelilingi kampungnya itu. Di sela-sela hutan terdapat beberapa ladang milik masyarakat dan keluarga Simpet. Mesti dari kejauhan terlihat kuning jagung dan hijau terang daun keladi. Ladang-ladang itu dipagari kayu, beberapa menggunakan seng agar babi hutan tidak merusak keladi dan jagung mereka. Hutan-hutan itu bukan hutan biasa sahabat Iktus, melainkan wilayah adat dari setidaknya 58 marga suku Mare. Sebagai seorang Mare, Simpet juga sedang belajar untuk mengenal wilayah adat leluhurnya. Maklum, sebagian besar hidupnya ia habiskan di Jayapura untuk berkuliah dan di kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Tempat ia bekerja sebagai tenaga kontrak di salah satu kantor dinas hingga saat ini. Di sela-sela kesibukannya, ia selalu pulang ke kampungnya. Biasanya ia memang membawa anaknya. Istrinya yang juga bekerja di Sorong sebagai aparatur sipil negara atau ASN tidak selalu ikut. Bagi orang Papua atau orang Indonesia Timur pada umumnya, menjadi ASN merupakan zona paling nyaman. Sebagian besar anak-anak bahkan bercita-cita menjadi ASN, baik guru, pegawai kantor dinas, perawat, pegawai bank, maupun semua pekerjaan yang mengenakan seragam. Namun, pagi itu Simpet hanya mengenakan kaos hitam andalannya, lalu sandal jepit dan celana pendek. Untuk setidaknya 2 minggu ke depan, Simpet dan kawan-kawan akan berada di hutan memetakan wilayah adat suku Mare di distrik Mare dan distrik Mare Selatan.

Untuk sementara ini mereka telah memetakan lebih kurang 68 ribu hektar wilayah adat suku Mare. Luasnya hampir sama dengan luas Jakarta. Tugasnya belum selesai. Keinginannya adalah memetakan seluruh wilayah adat 58 marga suku Mare. Setidaknya sudah 2 tahun belakangan aktivitasnya di hutan itu dimulai. Ya, pemetaan itu begitu penting. Selama ini kan hanya banyak klaim yang membuat masyarakat itu berkonflik atau ancaman dari luar seperti perkebunan atau pertambangan. Jadi kalau petanya jelas, konflik itu akan hilang. Begitulah cerita dari Simpet. Pemikiran itu yang membuat Simpet dipercaya suku Mare sebagai Direktur Badan Usaha Milik Masyarakat Adat atau BUMMA Mare. Badan usaha terbentuk pada 2022 atas inisiatif masyarakat adat suku Mare agar mereka bisa hidup lebih baik dan hutan-hutan adat itu mereka jaga dengan baik. Mereka ini didukung dan didampingi oleh mitra BUMMA, sebuah lembaga yang fokus pada penguatan ekonomi masyarakat adat. Menurut Simpet, pembentukan BUMMA Mare itu ingin memperjelas beberapa hal, antara lain soal wilayah adat sebagai sumber daya alam yang menjadi fondasi ekonomi. Kemudian, keuntungan ekonomi dan manfaat itu bisa dinikmati oleh masyarakat adat. BUMMA ini milik orang Mare, bukan milik kami yang menjadi pengurus, demikian ceritanya. BUMMA ini juga menjadi jawaban atas keresahan masyarakat adat suku Mare. Saat ini mereka sedang mengembangkan Mare Mart sebagai wadah untuk menampung hasil bumi masyarakat setempat. Nah, sahabatiku, bagaimana kisah selanjutnya dari sosok Simon Petrus Bame, ASA generasi pemuda Papua. Nanti kita akan bagikan kembali selepas lagu berikut ini, masih di Inspiration of Education bersama 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Sahabat, berlanjut lagi kisah dari Simon Petrus Bami, asa generasi pemuda Papua. Yang biasa dipanggil oleh warga setempat adalah Simpet ya. Namanya aneh ya, Simpet. Dari Simon Petrus Bami jadi Simpet. Ya, singkatan dari Simon Petrus, begitu sahabat Iktus ya. Dikisahkan bahwa Simpet ini merasa harus turun tangan untuk bisa memetakan wilayah adat suku Mare yang luasnya hampir sama dengan luas Jakarta. Tugasnya adalah untuk memetakan seluruh wilayah adat 58 marga suku Mare. Setidaknya sudah 2 tahun belakangan aktivitasnya di hutan itu dimulai. Untuk menghindari klaim yang membuat masyarakat berkonflik atau ancaman dari luar seperti perkebunan atau pertambangan. Pemikiran ini yang membuat Simpet akhirnya dipercaya masyarakat suku Mare sebagai Direktur Badan Usaha Milik Masyarakat Adat atau disingkat BUMMA Mare. Badan usaha ini terbentuk pada tahun 2022 atas inisiatif warga adat suku Mare agar mereka bisa hidup lebih baik dan hutan-hutan adat mereka dijaga. Mereka didukung dan didampingi oleh mitra BUMMA, sebuah lembaga yang fokus pada penguatan ekonomi masyarakat adat. Pembentukan BUMMA Mare itu ingin memperjelas beberapa hal, antara lain soal wilayah adat sebagai sumber daya alam yang menjadi fondasi ekonomi masyarakat atau dari suku Mare. Lalu keuntungan ekonomi dan manfaat ini bisa dinikmati oleh masyarakat adat. BUMMA ini milik orang Mare. BUMMA Mare ini juga menjadi jawaban atas keresahan masyarakat adat suku Mare. Saat ini mereka sedang mengembangkan Mare Mart sebagai wadah untuk menampung hasil bumi masyarakat. Nah, Mare Mart juga lahir dari inisiatif BUMMA Mare setelah mereka merekam keresahan masyarakat. Masyarakat adat suku Mare yang mayoritas peladang tradisional ini selalu kesulitan menjual hasil bumi karena akses ke pasar yang begitu jauh. Untuk menjual keladi dengan harga satu tumpuk Rp50.000, mereka harus mengeluarkan biaya 4 juta hanya untuk transportasi ke kota Sorong. Nah, akhirnya kami ingin membeli hasil bumi masyarakat lalu kami kumpulkan sebelum menjualnya kembali ke Sorong. Demikian menurut cerita Simpet. Selain itu, ia dan kawan-kawan di BUMMA Mare juga sedang membangun kebun percontohan dan pembibitan agar ladang-ladang masyarakat bisa lebih kaya akan berbagai komoditas. Tanah warisan leluhur bagi mereka sangat subur selama diolah dan ditanami tanpa merusak.

Selain itu, ia dan kawan-kawan di BUMM Amare juga sedang membangun tadi ya, kebun percontohan, juga pembibitan agar ladang-ladang masyarakat itu bisa lebih kaya akan berbagai komoditas. Hutan itu merupakan nafas kehidupan orang Mare. Hutan menjadi sumber pangan, sumber tanaman obat, hingga tempat mereka dididik. Simpet menjelaskan nenek moyang mereka membangun sekolah di tengah hutan, bukan sekolah seperti yang dibayangkan sekarang ini, melainkan sekolah adat. Sekolah itu berupa rumah panggung kayu. Di tempat itu anak-anak suku Mare dilepas orang tuanya untuk belajar dari guru. Guru itu merupakan tokoh adat yang mengajarkan kepada mereka cara hidup di hutan, mencari makan, hingga menyembuhkan berbagai penyakit. Sekolah seperti itu memang sudah tidak ada saat ini, namun Simpet punya cara lain yang diajarkan orang tuanya, yakni membawa anak mereka ke hutan dan menunjukkan langsung pentingnya hutan dijaga dengan baik. Simpet dan pengurus BUMM Amare kini sedang berjalan dari kampung ke kampung untuk memetakan hutan adat. Hutan adat itu yang nanti akan diusulkan kepada pemerintah untuk ditetapkan dan dilindungi. Sejauh ini dari total 58 klan atau marga, terdapat 68.202 hektar tanah adat berdasarkan peta indikatif. Namun jika pemetaan partisipatif yang dilakukan Simpet dan pemuda lainnya selesai, luasnya bisa bertambah. Tidak hanya memetakan hutan adat, menurut Simpet, BUMM Amare juga memetakan potensi ekonomi berkelanjutan di tanah adat mereka, seperti potensi hasil hutan bukan kayu, ekowisata, hasil bumi, dan jasa lingkungan. Hutan itu ATM, apotek, dan juga sumber kehidupan orang Papua. Semua bisa didapati di dalam hutan sehingga menandakan Papua itu bukan tanah kosong dan ini bukan omong kosong. Nah sahabat, bagi Simpet, para pemuda merupakan kunci untuk mempertahankan apa yang diwariskan oleh nenek moyang. Bukan hanya soal tradisi, melainkan juga soal kehidupan. Peran pemuda ini juga ingin dijalankan Simpet dan kawan-kawannya melalui aktivitas mereka di tanah adat. Ya, kita berdoa agar para pemuda di Papua benar-benar bisa menjaga hutan adat mereka dengan baik, terlepas dari orang-orang yang ingin merusak menjadikannya tambang dan juga kebun-kebun sawit, karena hutan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Papua sebagai ATM, juga sebagai apotek hidup yang ada di Papua dan juga sumber ekonomi mereka. Sahabat, itulah tadi kisah inspiratif dari sosok Simon Petrus Bame atau biasa dipanggil Simpet, asa generasi Papua, pemuda Papua. Semoga menginspirasi buat kita semuanya.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar

atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan. Dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Sahabat itu hanya sampai di sini perjumpaan kita di Inspiration of Education untuk edisi hari ini, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Tetap bersama 96.5 FM.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup ini penuh dengan pasang surut, bukan? Hari-hari yang baik dan hari-hari yang buruk. Saat bersuka cita dan saat berduka cita. Pertanyaannya adalah, apa jadinya bila tidak ada lembah, tidak ada kekelaman, tidak ada kekelaman, tidak ada masa yang sukar? Dapatkah Anda membayangkan suatu lukisan dengan hanya warna-warna cerah, tanpa ada warna kontras gelap atau corak yang bervariasi? Dengan kata lain, bukankah kesulitan yang membuat pencapaian puncak menjadi bermakna dan penting? Adalah bijaksana orang yang menyadari bahwa terangnya sinar matahari di puncak gunung begitu menyenangkan. Namun tidak ada yang benar-benar tumbuh di puncak gunung. Di waktu lampau, salah satu penulis perjanjian baru membahas isu yang sama dengan yang sedang saya bicarakan sekarang. Yaitu bagaimana melakukan perjalanan melalui lembah menjadi pengalaman yang berarti. Saya ingin mengajak Anda menuliskan referensinya, yaitu Ibrani 10 dalam perjanjian baru Anda. Ia mulai dengan menancapkan satu tonggak ke tanah yang ia gunakan sebagai premis. Tonggak itu adalah kematian Yesus Kristus yang ia gambarkan sebagai jalan yang baru dan yang hidup, yang bahkan sekarang adalah seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kemudian ia menggunakan kalimat, "Marilah kita," sebanyak 3 kali, yang setiap kali dikatakan mendorong satu tindakan yang akan membantu kita dalam mengatasi keputusasaan dan kelelahan. Marilah kita, yang pertama adalah, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani pasal 10 ayat 22. Kata pertama, nasihat dan penguatan ini merupakan kabar baik. Apakah Anda punya masalah, rasa sakit, dan kesalahpahaman? Jika iya, jejakilah jalan menuju tahta kasih karunia dan beritahukanlah perasaan Anda kepada Tuhan. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak akan pernah cukup baik untuk mendapatkan perhatian atau kepedulian Tuhan. Oleh karena apa yang Kristus telah perbuat, maka Anda dapat datang kepadanya apa adanya dan mengulurkan tangan untuk mendapatkan pertolongannya. Saya menyukai fakta ia berkata bahwa hati kita telah dijamah oleh Tuhan yang menghapus hati nurani yang jahat dan bahwa tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Suatu gambaran karya penyucian yang Tuhan perbuat saat saya datang kepada dia. Sesuatu yang Alkitab sebut sebagai pengudusan. Inilah perubahan yang terjadi saat Tuhan mengambil tempatnya yang seharusnya di hati saya. Marilah kita, yang kedua adalah, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ibrani pasal 10 ayat 23. Dengan kata lain, berpeganglah teguh pada janji-janji Tuhan. Jangan biarkan orang lain termasuk iblis merendahkan Anda dengan membuat Anda berpikir bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa Tuhan peduli terhadap orang lain tapi bukan terhadap Anda. Janji-janji itu mencakup jaminan bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni, bahwa Anda telah dibawa masuk ke dalam keluarga Allah, bahwa Anda adalah sungguh-sungguh anaknya, dan bahwa tidak ada satupun atau siapapun yang dapat memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Memang banyak sekali kebenarannya, tetapi Anda dapat menemukan semuanya dalam Roma pasal 8. Berpeganglah, kata tantangan ini, sebab ia yang menjanjikannya setia. Garansi seumur hidup untuk pena Anda mungkin tidak terlalu banyak berarti. Namun ketika sang pencipta langit dan bumi memberikan jaminan kepada Anda, Anda dapat yakin ia tidak akan melupakannya dan akan menepati janjinya. Yang ketiga adalah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani pasal 10 ayat 25. Saat orang saling terisolasi satu sama lain, hal itu seumpama mengambil sepotong kayu bakar dari api dan apinya mulai padam. Rindu. nyatanya adalah bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain untuk mendapatkan penguatan hati, kekuatan, dan pertolongan. Buatlah catatan dari Ibrani 10 dalam perjanjian baru Anda, dan teruslah berusaha. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salat, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Informasi yang pertama kami ambilkan dari suaramerdeka.com mengenai perakiraan cuaca Kota Semarang hari ini dan juga Jawa Tengah Sabtu 16 Mei 2026, hujan ringan disertai petir mendominasi akhir pekan. Menurut situs BMKG, cuaca Kota Semarang Sabtu 16 Mei 2026 diperkirakan ada potensi hujan ringan disertai petir meski tidak merata. Angin bertiup dari barat laut menuju selatan hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 5 km per jam dengan suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 67 hingga 97%. Angin bertiup, kami ulangi, untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan ada potensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dominan dari utara menuju barat daya hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 6 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 69 hingga 98%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Angin bertiup dari tenggara ke utara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 6 km per jam dengan suhu berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan antara 69 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir meski tidak merata. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya menuju tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 3 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 69 hingga 98%. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, Banyumas cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Angin bertiup dominan dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 10 km per jam dengan suhu di wilayah ini berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 70 hingga 99%.

Berikut ini kami sampaikan daftar terbaru harga emas Pegadaian Sabtu 16 Mei 2026 melemah di akhir pekan, ada yang turun tajam. Menurut situs resmi Pegadaian serta Galeri 24, Sabtu 16 Mei 2026 harga emas rata-rata melemah alias mengalami penurunan akhir pekan. Untuk jenis harga emas antam di Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada harga Rp2.918.000, turun Rp21.000 dari harga perdagangan sebelumnya. Sedangkan harga emas UBS 24 karat ukuran 1 gram ada di angka Rp2.807.000 per gram, turun Rp78.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara harga emas Pegadaian jenis galeri 24 ukuran 1 gram dipatok pada angka Rp2.794.000, turun Rp34.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya dari Suara Merdeka. Mensos Desa Asari dipenjara seumur hidup. Dari Pati kami sampaikan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengutuk kasus pelecehan santriwati yang diduga terjadi di Pati. Gus Ipul bahkan mendesak terduga Asari agar segera dihukum sekeras-kerasnya. Hal itu diungkapkannya setelah mengunjungi Pati dan bertemu sejumlah korban, orang tua korban, penasihat hukum, serta sejumlah relawan di Pati pada Jumat 15 Mei. Mensos juga menyebut akan melakukan langkah-langkah pemulihan seluruh korban. Tidak hanya itu, pihaknya akan memikirkan santri dan siswa untuk bisa meneruskan pendidikan, apakah akan dipindahkan atau tetap sekolah di tempat semula. Hal yang perlu menjadi perhatian bersama, kami berdiri di sisi korban. Mensos dan Bupati Pati akan bekerja sama dalam melakukan perlindungan serta rehabilitasi.

Sementara itu dalam perkembangannya, tersangka dugaan pelecehan santriwati Asari dipindahkan dari Polres Pati ke Polda Jawa Tengah. Polisi beralasan pemindahan itu dilakukan demi alasan keamanan. Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro menyebut pemindahan lokasi penahanan dilakukan untuk menjaga kondusivitas selama proses hukum berjalan. Meski demikian, dia memastikan jika proses penyidikan kasus itu tetap ditangani penyidik Polresta Pati sekaligus tersangka dipindah ke Polda Jateng. Saat ini sendiri polisi telah memeriksa sejumlah saksi tambahan mulai dari termasuk keluarga tersangka dan para santri yang mengetahui aktivitas korban sebelum kejadian. Di sisi lain, maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren mendorong PKB menggelar Temu Nasional Pondok Pesantren pada 18 hingga 19 Mei mendatang di Jakarta. Ketua Panitia Kegiatan Nihayatul Wafiroh mengatakan lebih dari 250 pesantren diundang dalam forum bertema gerakan pesantren anti kekerasan kekerasan seksual. Forum tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan kepolisian untuk membahas langkah pencegahan, pendampingan korban hingga prosedur hukum penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Sementara info ekonomi, rupiah tembus 17.597 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus tertekan sepanjang pekan ini, bahkan pada perdagangan pada hari Jumat 15 Mei, rupiah ditutup di level 17.597 per dolar Amerika Serikat atau menjadi salah satu posisi terlemah sepanjang sejarah. Rupiah sebenarnya sempat berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat pada awal pekan, namun tekanan terus berlanjut menyentuh 17.528 per dolar Amerika Serikat pada Selasa 12 Mei. Rupiah sempat menguat tipis di 17.476 rupiah per dolar pada Rabu 13 Mei, namun penguatan itu tidak bertahan lama setelah mata uang Garuda kembali melemah pada Kamis dan Jumat.

0: rate atau JISDOR Bank Indonesia yang menunjukkan tekanan serupa, rupiah bahkan sempat mencetak rekor terlemah di level 17.514 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Padede mengatakan pelemahan rupiah dipicu kombinasi sentimen global dan domestik. Menurutnya tekanan dari luar negeri datang dari kenaikan inflasi Amerika Serikat, tingginya harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah, serta imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang masih tinggi.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-1520-7699.

Informasi selanjutnya kami sampaikan. Kuota sekolah gratis kurang terserap dari Brebes. Keterbatasan informasi dan minimnya sosialisasi ke masyarakat menjadi penyebab utama belum optimalnya penyerapan kuota pendidikan gratis untuk masyarakat tak mampu yang disediakan pemerintah di sekolah-sekolah swasta. Karena itu anggota DPRD Jawa Tengah Sururul Fuad mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengintensifkan sosialisasi kebijakan sekolah gratis bagi keluarga tidak mampu. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak kuota gratis di sekolah swasta justru tidak terserap. Sementara di sisi lain, di tengah masyarakat sebenarnya masih banyak keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan ini. Di sela-sela menghadiri pelayanan pelantikan pengurus Sendaga Seni dan Kasidah Indonesia di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, ia meminta jaminan akses pendidikan harus berjalan beriringan dengan ketepatan distribusi informasi. Beralih ke kota Semarang, Kali Plumbon Semarang mengamuk, ngalian dan tugu banjir, 313 kakak terdampak, seorang lansia hanyut. Malam yang semula tenang di kawasan Semarang Barat mendadak berubah menjadi horor yang mencekam pada Jumat 15 Mei 2026 malam. Langit di atas kota Semarang bagian barat seolah tumpah tanpa ampun. Hujan dengan intensitas luar biasa tinggi mengguyur wilayah Hulu Ungaran hingga timur serta kawasan lokal ngalian.

0: Air yang datang bagi bah raksasa tidak lagi mampu ditampung oleh aliran kali Cilandak dan kali Plumbon. Puncaknya terjadi ketika sebuah dentuman keras memecah keheningan di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, tanggul Sungai Plumbon di wilayah RT 1 RW 1 jebol sepanjang kurang lebih 40 meter. Air bah berwarna coklat pekat langsung menghempas pemukiman warga dengan daya hancur yang mengerikan. Di tengah kepanikan massal dan jerit histeris warga yang menyelamatkan diri, sebuah tragedi memilukan terjadi. Ibu Mariam, seorang lansia berusia 70 tahun, dilaporkan hilang terseret arus yang begitu deras. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kecamatan Tugu, limpahan air yang brutal ini berdampak langsung pada sedikitnya 313 KK di Kelurahan Mangkang Kulon. Rumah-rumah warga terendam, memutus akses dan menyisakan duka mendalam. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat berkarya.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang

Masih bersama kami di 96.5 FM, ketemu di acara Happy Family yang akan menemani aktivitas sahabat Iktus dimanapun Anda berada dengan berbagi tips seputar kehidupan kita sehari-hari. Dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami hingga pukul 11.30 menit nanti Lina menemani Anda. Inilah lagu yang pertama hadir bersama Bobby Febian, Hadiratmu Tuhan. Selamat mendengarkan.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
5: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
4: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
6: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
4: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
6: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
4: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
6: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
4: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
6: Itu sudah tahu.
7: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Saat itu di antara kita semuanya ada yang suka olahraga pastinya ya. Nah kali ini di akhir pekan saya akan bagikan tips ya, info ya seputar jenis celana training yang nyaman digunakan apalagi Anda yang suka berolahraga ya. Saat membeli celana training, bahan menjadi aspek penting tentunya yang perlu kita pertimbangkan karena mempengaruhi kenyamanan kita. Nah, ada berbagai jenis bahan celana training yang tersedia di pasaran. Yuk kita akan ketahui karakteristik masing-masing bahannya agar kita bisa memilih celana yang tepat. Nah, jenis-jenis bahan celana training sekarang ya. Celana training haruslah dirancang untuk mendukung aktivitas olahraga kita, baik itu lari, senam, maupun latihan kebugaran lainnya. Nah, celana olahraga ini biasanya memiliki potongan yang longgar dan bahan yang elastis sehingga memungkinkan penggunanya itu bergerak nyaman selama aktivitas fisik. Tidak hanya untuk olahraga sebetulnya, celana training ini juga populer digunakan sebagai celana santai untuk sehari-hari karena praktis dan nyaman. Yuk kita akan kenali beberapa jenis bahan celana training dan masing-masing keunggulannya. Just info buat sahabat yang kadang-kadang bingung nih ya untuk memilih celana training. Yang pertama adalah bahan loto. Salah satu jenis bahan celana training yang umum digunakan adalah kain loto. Jenis kain ini memiliki tekstur yang halus dan elastis dengan ketebalan menyerupai kain katun. Bahan satu ini juga memiliki bobot yang ringan, dapat menyerap keringat dengan baik sehingga cocok untuk digunakan saat beraktivitas. Keunggulan lainnya, celana olahraga dengan bahan loto ini biasanya juga tidak mudah melar atau kusut sehingga bisa dipakai untuk jangka waktu lama. Berikutnya adalah yang kedua bahan spandex. Kalau tadi loto, yang berikutnya adalah bahan spandex. Nah, bahan spandex ini merupakan bahan yang terbuat dari kain polimer sintetis seperti nilon atau polyester. Nah, bahan ini memiliki sifat yang elastis. Hal ini membuat bahan spandex cukup umum ya digunakan sebagai bahan untuk banyak pakaian olahraga termasuk celana training. Namun, bahan ini kurang mampu menyerap keringat dengan baik dan terasa sedikit panas atau lengket di kulit jika dipakai dalam waktu lama. Terutama saat cuaca panas dan aktivitas berat yang banyak berkeringat, apalagi cuaca kota Semarang ya. Nah, itu bahan dari spandex. Berikutnya adalah bahan dry fit. Nah, sahabat Iktus, dry fit ini merupakan jenis celana training yang bagus untuk olahraga ataupun aktivitas sehari-hari. Nah, dikutip dari buku berjudul Product Innovation in the Global Fashion Industry, dry fit terbuat dari bahan campuran bahan microfiber dan polyester yang dapat menyerap keringat dengan baik dan cepat kering. Nah, bahan dry fit juga bagus digunakan sebagai bahan celana untuk lari, angkat beban maupun jenis olahraga lainnya karena cenderung elastis dan dapat merenggang dengan baik. Teksturnya juga ringan ya, lembut, terasa sejuk di kulit. Jadi membuat celana training dengan bahan dry fit ini cocok digunakan saat berolahraga di cuaca panas atau intensitas tinggi.

Berikutnya bahan Diadora. Nah, bahan celana olahraga yang bagus untuk menunjukkan aktivitas Anda selanjutnya adalah bahan Diadora. Bahan satu ini terbuat dari campuran serat polyester dan elastan yang sangat elastis. Bahan Diadora cenderung tebal dan terlihat sedikit mengkilap saat terkena sinar matahari. Jenis bahan celana training ini juga mampu menyerap keringat dengan baik. Celana olahraga dengan bahan Diadora umumnya tahan lama, tidak mudah robek atau kusut. Dan bagian dalamnya terasa lembut saat digunakan sehingga mampu mengurangi resiko iritasi kulit.

selanjutnya adalah bahan dari Despo. Despo ini merupakan salah satu jenis bahan celana training yang sering digunakan untuk bersepeda atau hiking ya, karena

diktus ya, meski tidak elastis sebenarnya bahan lainnya, seperti bahan lainnya ya, celana olahraga berbahan parasut ini memiliki keunggulan tersendiri. Bahan parasut memiliki sifat tahan terhadap air sehingga membuat bahan ini cocok untuk digunakan saat aktivitas di alam terbuka seperti hiking atau trekking. Nah, guna memberikan perlindungan ekstra dari cuaca yang tidak menentu. Beberapa produsen celana olahraga juga memilih menggunakan bahan parasut karena teksturnya yang lembut dan ringan. Nah, dengan begitu celana training ini tetap nyaman dan fleksibel digunakan. Lalu yang berikutnya, bahan baby terry. Nah, celana olahraga dengan bahan baby terry itu memiliki tekstur yang lembut dengan ciri khas kain yang halus di bagian luar dan bagian dalamnya itu mempunyai struktur berbentuk kumpulan loop mirip seperti bahan selimut. Nah, celana olahraga yang terbuat dari bahan baby terry juga cukup tebal sehingga cocok digunakan saat olahraga di cuaca dingin. Meski kainnya tebal, bahan ini tetap terasa nyaman sih saat digunakan karena mampu menyerap keringat dengan baik. Namun celana dengan bahan baby terry cenderung mudah melar ya karena struktur kainnya terdiri dari banyak rongga. Nah, nanti kita akan bagikan juga cara memilih celana training yang tepat. Kita break sebentar sahabat Iktus untuk simak beberapa lagu berikut ini. Ada Frankie Kuncoro dengan Hanya Pada Janjimu.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
4: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
5: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
4: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
5: blastis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
4: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyat banget.

Ya, masih di Happy Family bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Nah, berikut ini cara memilih celana training yang tepat. Sahabat Iktus, setelah mengetahui beberapa jenis bahan celana training yang ada di pasaran seperti yang sudah saya infokan tadi, kita juga perlu tahu nih tips memilih celana yang tepat dan nyaman untuk olahraga. Yang pertama, pilih bahan celana sesuai kebutuhan kita. Bagi sahabat yang sering berolahraga intens, ya pilihlah bahan yang nyaman dan menyerap keringat dengan baik seperti bahan Drifit tadi. Kemudian jika sahabat lebih suka olahraga di ruang terbuka seperti hiking atau trekking, pilihlah celana dengan bahan dispo atau parasut yang tahan terhadap air dan angin untuk melindungi dari cuaca ekstrim. Kita juga bagi sahabat yang ingin melakukan olahraga low impact seperti ya yoga atau pilates ya misalnya, bisa memilih bahan spandex yang cenderung lentur dan mampu meregang dengan baik.

Yang kedua, selain kita sudah pilih bahannya, kita perhatikan model dan ukuran celana. Pastikan celana training yang sahabat gunakan tidak terlalu ketat atau terlalu longgar agar tidak menghambat pergerakan. Nah, sesuaikan juga model pakaian olahraga sahabat dengan aktivitas yang dilakukan. Contohnya, jika sahabat melakukan olahraga yang mengharuskan untuk banyak bergerak seperti senam atau bermain basket, pilihlah model celana loose fitting. Untuk aktivitas seperti lari bersepeda atau yoga, ya sebaiknya pilih model celana yang pas di tubuh dan elastis karena mengurangi gesekan kulit yang bisa menyebabkan iritasi. Kemudian kita juga harus cek fitur tambahan. Celana training biasanya dirancang dengan fitur tambahan yang berbeda. Salah satunya kantong zipper yang memungkinkan pengguna menyimpan barang kecil seperti kunci atau uang saat olahraga. Beberapa celana training juga ada yang dilengkapi dengan teknologi anti UV. Fitur ini sangat bermanfaat untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari langsung. Nah, sahabat bisa memilih fitur-fitur tambahan celana training ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itulah sahabat mengenai jenis-jenis celana training yang bisa menjadi panduan kita untuk memilih pakaian olahraga yang sesuai dengan kebutuhan. Semoga info ini bermanfaat ya buat sahabat yang sudah merencanakan olahraga rutin dan tetap sehat dan lakukan olahraga dengan semangat ya, dengan tekun, dengan disiplin agar pencapaian-pencapaian yang ingin kita raih selama ini berhasil, apalagi untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Tetap semangat juga untuk sahabat yang mungkin lagi sibuk beraktivitas hari ini. Kami masih menemani sahabat di Happy Family kali ini hingga pukul 11:30. Ellen Mamo dengan Ellen Singa Priskila dengan Hari-Hari Hidupku.

0: dengerin dari ke lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Hambatannya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan sua kembali esok hari di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda. Kita jalan acara Firman untuk Anda. Inilah Firman untuk Anda bersama Pendeta Eston Tai Solutan. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ikhtus sahabat Anda.

Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali kita duduk di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan satu bagian daripada firman Allah. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebelum kita membaca satu nats dari firman Allah, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang oleh Roh Kudus mengilhami firman ini. Sebentar kami duduk bersama, mendengar sebagian daripada firman ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, demikian juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang juga mendengar firman Tuhan ini. Sehingga yang berbicara, yang mendengar, sama-sama diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-43. Matius pasal 5 ayat yang ke-43, saya membaca demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Puji Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-43, kemudian sampai ayat yang ke-48. Berbicara tentang kasih, atau saya bisa ambil satu topik untuk renungan kita pada saat ini adalah tentang hukum kasih. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, berbicara tentang kasih untuk akhir-akhir ini sepertinya sudah menurun. Ya, seperti kalau kita memperhatikan, egoisme itu sangat menonjol. Kepribadian, terisolasian, itu yang kita memperhatikan ya sekarang ya. Jadi berbeda kalau saya melihat, kalau di kampung ya, kalau di desa, itu kehidupan sosial mereka bersosialisasi itu sangat dan masih kental sekali saudara. Tapi beda kalau di kota ya, itu orang Jakarta bilang lulu gue-gue katanya. Ditanya tetangga sebelah ada kebakaran atau ada maling gitu ya, dia gak ngerti, gak tahu saya katanya begitu. Jadi itulah, gak peduli lagi tentang sesama gitu ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, ada bagian cerita yang disampaikan dan oleh Yesus sendiri menyampaikan itu ketika ada persoalan apakah syarat untuk mendapat kehidupan. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, apa yang disebutkan di dalam Taurat? Kemudian orang itu menjawab, ya kasihilah Tuhan Allahmu dan bencilah musuhmu, ya. Itu dalam Taurat. Kalau bagian lain dalam Keluaran menyebutkan juga mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi ini artinya bahwa ada perbedaan hubungan sesama dengan hubungan tidak sesama. Itu yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus maju selangkah. Dia menyampaikan satu pelajaran yang penting, yang sangat prinsipil, yang tidak sama dengan apa yang dilakukan pada Perjanjian Lama. Tadi saya katakan ya,
kalau dalam perjanjian lama itu kan hanya khusus mengasihi sama saja, ya itu yang terjadi. Namun dalam hal ini Tuhan Yesus mengkritik atau meluruskan bahwa kalau kita hanya mengasihi sama kita, apa bedanya kita dengan orang lain? Orang lain juga mengasihi sama, ya. Jadi orang lain juga berbuat baik kepada sesamanya, orang yang di luar Kristus, saudara, ya. Nah, kalau demikian apa kelebihannya? Kalau kita hanya mengasihi sesama saja dan tidak mengasihi orang lain, sama saja pemungut cukai, orang jahat juga melakukan hal itu. Dan disebutkan baik orang jahat, orang yang baik, sama-sama juga mendapat berkat secara umum, yaitu ketika Tuhan juga memberi hujan untuk semua orang tanpa kecuali, baik orang benar, orang jahat, orang yang tidak percaya Yesus, ya, itu mereka sama-sama mendapat berkat umum. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam hal ini kita berbicara tentang hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan di dalam doa Bapa kami, kita kan pernah dan kita sudah familiar dengan kita, ya, di situ disebutkan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain, gitu, ya. Jadi dalam hal ini tentu yang dimaksudkan adalah bukan hanya sesama tetapi juga orang lain, gitu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita hanya mengasihi seantar sesama kita, ya, di intern kita, dan orang yang tidak benar pun, orang penjahat pun berbuat demikian. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan bahwa kalau demikian jadinya, apa bedanya kita dengan mereka? Padahal kita sebenarnya harus memiliki kelebihan. Dan oleh karena itu, Yesus mengajarkan satu prinsip baru tentang hukum kasih ini. Tidak hanya mengasihi Allah dan juga mengasihi sama dan mengasihi juga orang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, ini pelajaran penting bagi kita supaya kita bisa sadar begitu tentang hukum kasih yang bagaimana yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita di masa perjanjian baru ini, terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dunia mereka memiliki aturan, yaitu mengasihi sesama mereka, ya, itu orang, apakah dia orang jahat atau orang yang di luar Kristus, mengasihi sama itu sudah biasa mereka melakukan itu. Tetapi tunggu dulu, kalau kita bertanya apakah Anda mengasihi orang yang tidak seiman dengan saudara, apalagi musuh saudara. Nah, ini yang menjadi persoalan, saudara. Dalam hal inilah Yesus menyampaikan kepada orang yang bertanya dan juga kepada murid-murid pada masa itu, di mana Yesus katakan, saya sebut Yesus maju selangkah atau maju 10 langkah, ya. Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi musuhmu. Bayangkan, saudara, ya, kita juga tidak hanya mengasihi Allah, tidak hanya mengasihi sesama kita, tetapi kita juga harus mengasihi orang yang di luar kelompok kita, ya. Katakanlah orang yang tidak seiman dengan kita, atau mungkin dia adalah pernah menyakitkan hati kita, ya, kita tetap mengasihi mereka. Ini pelajaran penting, dan ini tidak ada ajaran seperti ini dalam keyakinan lain, saudara. Hanya Yesus unggul dalam memberi pelajaran penting, suatu ajaran yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat prinsipil sekali, ialah kasihilah dan berdoalah untuk musuh-musuhmu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, bagaimana mungkin ketika kita mengatakan saya mengasihi Allah, tetapi itu hanya dikatakan, tidak hanya kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama dan mengasihi musuh kita, bahkan kita mendoakan mereka dan memberi kepada mereka apa yang mereka perlukan. Itu musuh kita yang pernah menyakitkan kita, ya, yang pernah mungkin melukai hati kita, ya. Barangkali musuh itu bisa orang yang di luar kita atau bisa orang di dalam juga. Ada yang mungkin pernah clash, gitu, ya. Ada pernah bertengkar, gitu. Nah, saya ingat
dalam pelayanan satu saat saya di Bandung, ada dua ibu yang pernah kles, ada miss di antara mereka, cukup luar biasa. Dan kemudian akhirnya saya mempertemukan mereka, dan pada kesempatan itu puji Tuhan ya, mereka bisa saling mengampuni satu dengan yang lain, saling memaafkan satu dengan yang lain, dan kami berdoa dan mereka pelukan, saudara. Nah, namun ada masalah. Ketika suatu saat mereka ada di jalan, mereka berpasan, saudara, berketemu. Yang satunya lihat, "Ih, ini dia. Teman saya yang pernah menyakitkan hati saya," gitu ya. Nah, akhirnya mereka lupa apa yang sudah diselesaikan oleh Bapak Pendeta tadi, ya. Yang kemudian saya katakan, "Kenapa bisa begitu?" "Enggak enak," katanya, "nanti kalau menyapa dia," gitu ya. Dan kemudian mungkin mengingatkan kita pada masa lalu kita, katanya begitu. Jadi lebih baik menghindar. Saya bilang begini, "Wah, itu sudah salah, itu bukan begitu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ialah kalau kita sudah saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain, maka apapun kondisi setelah itu ya, mau berpapasan atau mau ketemu di pasar dan sebagainya, kita saling menyapalah dengan ramah dan ya, seolah tidak pernah ada masalah di antara kita dua." Ini yang paling penting, saudara. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengingatkan kita tentang pelajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan bahkan ini adalah satu prinsip kebenaran firman Tuhan yang harus menjadi bagian, menjadi budaya kita ya, menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, memang hukum Taurat mengajarkan hanya tidak sempurna ya, dalam artian bahwa hanya eksklusif untuk mereka saja, mengasihi antar dan di antara mereka. Dan tunggu dulu, kalau dia musuh atau kalau dia pernah menyakitkan hati kita, ya pasti hal itu tidak disetujui ya, dan hanya mengasihi sama saja. Tetapi ketika Yesus muncul, saudara, saya katakan tadi, Yesus maju selangkah atau dua langkah atau 10 langkah ya. Kalau dunia mengatakan, pemimpin dunia mengatakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu, maka Yesus mengajarkan satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang di luar Kristus. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Dan sama manusia itu ialah orang yang sepaham dengan kita dan orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita harus mengasihi mereka, karena kita yakin dan percaya pasti ada tujuannya juga ya. Dengan demikian, kalau misalnya dia orang yang belum kenal Yesus, melalui cara kita ya memaafkan dia, kalaupun mungkin pernah kita disakiti hati oleh dia, tapi dia akan meniru, saudara. Dia akan tahu, wah, orang Kristen itu baik ya, walaupun sebenarnya dia pernah sakit hati karena saya gitu ya, tapi dia tidak pernah benci kepada saya, bahkan dia mendoakan saya. Nah, ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, menjadi kesaksian jadinya ya, dan orang lain akan melihat kita sebagai orang yang memiliki suatu perbedaan hukum kasih yang tidak sama dengan hukum dunia, termasuk hukum Taurat sekalipun ya, karena disebutkan tadi kan dalam Taurat menyebutkan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi itu. Jadi kalau hukum perjanjian baru lain, saudara, kalau ada orang menampar pipi kirimu, tampar, kasih juga pipi kanan gitu ya. Jadi ini jangan kita tafsir secara literal ya, kita harus memahami ini dalam artian bahwa jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang dimaksudkan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, perlu kita mengasihi sesama kita, baik di kalangan eksklusif kita maupun di luar kita, apalagi orang yang pernah menyakitkan kita, tetap berdoa untuk dia, saudara. Ya, barangkali mungkin ya, kalau kita masih membenci dia,
apa bedanya dia dengan kita ya. Walaupun kita katakan bahwa saya percaya kepada Yesus, saya yakin saya diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tidak menerapkan hukum kasih ini, yang kedua ini, itulah yang membedakan kita dengan mereka, saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada kesempatan ini, saya mau mengingatkan kita, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus mengasihi sesama. Baik itu intern kita, ya mungkin keluarga kita atau satu jemaat begitu ya, atau orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa juga, atau mungkin itu orang di dalam satu berjemaat gitu ya, tapi kita ada clash gitu ya, ada miskomunikasi di antara kita ya, sehingga kita mungkin tidak bertegur sapa satu dengan yang lain. Jangan kita seperti dua ibu tadi ya, sudah didamaikan mereka. Ya, mereka sudah berpelukan, ya mereka tangisan satu dengan lain. Tapi kalau berpasan di tengah jalan, saudara, satu nyimpang kanan, satu nyimpang kiri, saudara. Dia pura-pura mampir di satu rumah yang sebenarnya bukan tujuannya, ya. Atau dia mungkin pura-pura masuk ke mall gitu atau Indomaret gitu ya. Padahal dia tidak membeli, hanya menghindar jangan bertemu dengan orang yang pernah membenci saya seperti itu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kita sudah selesai, kalau kita saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain, jadi kita harus berubah ya. Mindset kita sudah harus diubah. Ya, yang tadinya membenci, tidak bertegur sapa gitu ya. Tetapi kita harus bertegur sapa. Bahkan disebutkan kita mengasihi mereka lebih daripada itu. Kita berdoa untuk mereka, saudara. Jadi hanya ini yang kurang kita memperhatikan ya. Ketika kita ada persoalan, kita hanyut dengan kebencian begitu. Hanyut dengan iri dan dengan dendam, saudara. Sehingga yang terjadi ialah ya kalau saya mau katakan itu bisa terjadi juga di dalam jemaat. Tidak bertegur sapa, satunya duduk di pojok sana, satunya di pojok sini gitu ya. Tidak mau kalau pulang gereja juga ya satunya cepat-cepat pulang gitu, jangan sampai bersalaman begitu. Nah, ini kan bukan menyelesaikan masalah, saudara ya. Dalam hal inilah Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus, kita percaya kepada Yesus dan kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika kita percaya kepada Dia, maka apa yang diperintahkan olehnya, apa yang diajarkan olehnya, itu harus kita ikuti sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Seperti pelajaran kita pada saat ini ialah kita tidak hanya mengasihi Bapa di surga, kita tidak hanya mengasihi sesama kita seiman atau seprofesi kita, tetapi kita juga mengasihi orang yang pernah bersalah dengan kita ya. Kita juga mengasihi orang yang tidak seiman dengan kita. Kita juga harus mengasihi orang yang pernah membenci, membuat masalah dengan kita, yang pernah mungkin kita marah-marah, mungkin bertengkar dan sebagainya ya. Jadi kita harus mengubah mindset kita sekarang menjadi menggunakan atau memakai hukum Kristus. Hukum Kristus itu ialah bukan hanya mengasihi sama, tetapi mengasihi juga orang yang bersalah kepada kita, orang yang pernah membenci terhadap kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi dalam pembacaan kita pada saat ini, kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Walaupun cerita ini disampaikan berhubungan dengan ada seorang yang dianiaya oleh penyamunnya, dirampas dia, dipukul dia, kemudian lewat seorang Farisi, tidak peduli saudara, dia lewat saja, tidak mau menolong. Lewat lagi orang Lewi saudara, seorang Lewi, tidak juga mau menolong. Tapi lewat seorang Samaria saudara, orang Samaria dengan orang Yahudi itu kan tidak bertegur sapa ya. Tetapi orang Samaria ini, dia rupanya tahu arti kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu mengasihi sama dan juga mengasihi musuh, yang kita memang harus jadikan dia bukan lagi musuh, tapi kita jadikan dia sesama kita atau menjadi
satu keyakinan dengan kita ya. Itu yang kita perhatikan. Saya melihat memang banyak hal yang terjadi saat ini dalam kehidupan kekristenan secara khususnya. Saya mengingatkan kita, ya pasti lah kita mungkin pasti pernah sakit hati oleh karena seseorang mungkin, atau mungkin kita pernah menyakiti hati orang, bisa jadi. Jadi jangan kita menganggap diri kita jauh lebih benar dari orang lain ya. Dan saya mau katakan kepada kita sekarang, sejauh apa kebenaran yang kita pertahankan? Ketika ada menyelesaikan masalah itu kan tidak gampang, saudara. Oh, dia yang salah, kamu yang salah. Jadi saya katakan, siapa yang benar di sini? Tidak ada juga yang berkata saya benar gitu ya. Itu seperti Tuhan Yesus menyelesaikan masalah antara seorang perempuan pelacur itu ya, dengan para orang imam Farisi itu. Dan ya akhirnya mereka pergi satu-satu, tidak ada yang mengatakan bahwa saya sudah bersih dari dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam hal ini kita harus menolong juga ya, komunikasi kita, interaksi kita terhadap sesama kita, supaya kita tidak terjebak ke dalam membenci, dendam, saudara. Saudara tahu orang yang membenci, orang yang dendam itu tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga, saudara. Jangan kita katakan saya orang Kristen yang aktif, tetapi saudara tidak mengampuni.

Tuhan saja, ya, Dia memberi hujan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dia memberi panas, ya, kepada orang yang jahat dan kepada orang yang baik. Bayangkan itu. Allah saja mengasihi semua orang, saudara. Nah, apalagi kita. Sejauh mana kebenaran kita? Saya tidak terlalu yakin, ya. Saya tidak menjudge saudara bahwa, wah, kalau begitu tidak ada, tidak, kita tidak menjadi benar kalau gitu. Ya, enggak juga. Memang kita harus step by step, ya. Dalam mengikuti ajaran Kristus itu, apa yang diajarkan oleh Kristus, marilah kita mengikutinya, gitu. Satu demi satu, gitu. Termasuk kalau tadinya mungkin kita mengikuti aliran Taurat, ya, Taurat Musa, yang mengatakan bahwa kasihilah sama manusia, bencilah musuhmu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, ini ajaran Taurat, saudara. Ajaran baru yang sekarang kita ikuti. Jauh berbeda, saudara. Dan itu memang kalau kita berpikir secara logika, mana mungkin saya berdamai dengan orang yang pernah menyakitkan hati saya. Ya, katakanlah hati ini sudah hancur, ya. Kita dipermalukan gitu nama kita gitu. Dan ada banyak masalah lain yang membuat akhirnya kita juga ikut, akhirnya kita terikut juga, saudara, membenci dia. Boro-boro kita mau minta maaf, mendoakan dia pun tidak pernah mungkin. Jadi inilah yang perlu kita ingat, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang hidup dalam kedendaman gitu, ya. Karena bagaimanapun masalahnya harus diselesaikan pada hukum kasih, yaitu kasih kepada sesama, kasih juga kepada orang yang pernah bersalah kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan memang kita adalah orang-orang yang harus menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kehidupan kita, melalui keteladanan kita, ya, orang lain juga tahu. Dan kita adalah orang yang sungguh hidup dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan salam untuk kita semua, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu, di mana firmanmu mengingatkan kepada kami tentang hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus, berbeda jauh dengan hukum kasih dalam Taurat. Oleh karena itu, kiranya Tuhan akan tolong kami, beri kami kemampuan untuk melakukannya. Memang tidak mudah. Bagaimana kami harus mengasihi orang yang pernah menyakitkan hati kami, yang membuat nama baik kami mungkin dipertaruhkan, atau kadang-kadang kami merasa bahwa kami dipermalukan lagi di muka umum dan sebagainya. Bagaimana mungkin kami mengasihi? Oleh karena itu, kiranya Tuhan akan tolong kami. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang lemah lembut seperti Yesus lemah lembut. Oleh karena itu, Tuhan akan tolong kami, siapapun dia. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mendengar firman ini, dan tolonglah mereka supaya mereka tidak bertahan dalam kondisi mereka yang tidak mengasihi, dan itu bukanlah tipe orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, ingatkan mereka, Roh Kudus bekerja, beri mereka hati mengampuni, beri mereka hati yang lemah lembut, sehingga kami menjadi orang Kristen yang di mana darah Kristus, pengorbanan Kristus yang sama menebus dia dan menebus saya. Jadi tidak ada bedanya. Dan oleh karena itu, marilah kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati. Terpujilah namamu Tuhan, dan berkati kami sekalian, berkati aktivitas kami sepanjang pekan ini. Kami berdoa terus untuk radio siaran Iktus, kiranya Tuhan berkati di dalam menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, dan tolonglah mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik. Alat-alat, semua staf penyiar, dan Tuhan memberkati. Pujilah namamu Tuhan, kami mempersembahkan doa dan perenungan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin.

9.5 FM itu sahabat Anda, masih kami temani sahabat Iktus di suasana siang hari ini. Saatnya kami akan hantarkan sahabat menikmati suasana santai bersama rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing. Dan di info etalase siang hari ini kami juga akan hadirkan serangkaian lagu-lagu indah dan beberapa info untuk sahabat Iktus. Pastikan sahabat tak bersama kami menemani sahabat, tentunya saya sudah siapkan juga beberapa lagu indah untuk kita simak bersama.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ayo ma, papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
3: Halo?
4: Halo pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
5: Pak, berhenti saja dulu pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
3: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
6: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Tiktus, bagaimana dengan istirahat siangnya? Santap siangnya menu apa ini? Wah, menu yang cocok tentunya, yang menjadi kesukaan pastinya ya. Oke, selamat bersantap siang. Sambil bersantap siang, jangan lupa buat sahabat-sahabat Tiktus yang kemarin tanya obat gosok Wong Feng Hung. Ya, sekarang sudah bisa dibeli di Radio Tiktus. Ada kemasan besar, sedang, dan kecil. Nah, sahabat yang penasaran mungkin pengen coba-coba yang kecil, yang pernah coba pengen yang besar ya, silakan ya, bisa dibeli di Radio Tiktus, bisa datang langsung atau WhatsApp ke kami. Kalau mau dikirim juga bisa ya, tentunya ada biaya pengiriman. Silakan, sudah tersedia. Selain obat gosok Wong Feng Hung, ada minyak mor, beda ya, minyak mor sama obat gosok. Yang minyak mer ya minyak, kalau ini obat gosok, digosokkan gitu ya, dikocok-kocok dulu baru di ngocoknya, juga ada teknik khusus dan itu dioleskan di bagian yang sakit. Jadi tersedia ada minyak mor. Minyak mor itu ada kemasan besar dan kecil ya. Kalau obat gosok Wong Feng Hung itu ada kemasan besar yang super ya, super itu gede berarti ya. Lalu sedang dan kecil. Untuk anak-anak juga ada tersedia. Silakan bisa dibeli di Radio Tiktus kalau obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian ada juga Alkitab, tas Alkitab. Kemudian Alkitab yang untuk lansia yang tulisannya gede-gede juga ada. Khusus wedding juga ada. Kemudian yang terjemahan baru juga ada. Silakan bisa dibeli di Radio Tiktus pada jam kerja ya. Jam kerja dari pukul 9 hingga pukul 3 sore ya. Pukul 4 kan nanti sampai sini lebih dari jam 4 udah tutup gitu ya. Saya kasih infonya 9 sampai 3 gitu, 3 sore ya. Kalau Sabtu tuh sampai jam 11 siang. Nah, sahabat itu bisa datang sebelum jam 12. Setengah 12 masih bisa sih ya. Dan juga untuk sahabat yang butuh publikasi, silakan Anda bisa hubungi kami. Mungkin produk-produk Anda atau acara-acara Anda, mungkin seminar atau acara-acara gereja, atau mungkin juga Anda perlu talk show berkenaan dengan promo acara Anda, silakan Anda bisa hubungi Radio Tiktus, WhatsApp kami di 0817450596 atau telepon di 0248412508 atau di 8313611 ya. Untuk sahabat yang mengikuti ibadah dari rumah, karena kondisi Anda yang tidak memungkinkan datang ke rumah, ke gereja, sahabat bisa mengikuti ibadah dari Radio Tiktus ya, di hari Minggu jam 9 pagi itu bersama GKI Karangsaru. Yang sore pukul 6 sore itu bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 7 malam, yang suka bahasa Mandarin, nah ini ya, pukul 7 malam dilayani gereja stadion dalam bahasa Mandarin. Tetap ada terjemahan bahasa Indonesianya sambil belajar bahasa Mandarin ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Sahabat Iktus, masih kami temani Anda di Info Etalase siang hari ini. Berbagai info buat sahabat yang mau menginfokan acara-acara Anda, usaha Anda, acara gereja, seminar, KKR, atau juga produk-produk Anda. Nah, ini ada undangan untuk semua alumni SMA Sedes ya, mengulang kembali jejak masa sekolah. 75 tahun perjalanan SMA Sedes telah menciptakan ribuan cerita. Yuk hadir di dalam acara Reuni Akbar tahun 2026. Diadakan hari Sabtu 6 Juni mulai pukul 16 hingga pukul 21 di Aula SMA Sedes Semarang, dimeriahkan dengan fun game, snack, dinner, dan celebration. Mari bernostalgia, berbagi tawa, dan merayakan kebersamaan dalam reuni SMA Sedes Akbar ya, SMA Sedes tahun ini. Silakan yang mau ikut mendaftar hubungi Adi 081-5661-8838 atau dengan Lingga 081-1277-7806. Ikuti acara Reuni Akbar SMA Sedes tahun 2026 hari Sabtu 6 Juni pukul 16 hingga pukul 21 WIB bertempat di Aula SMA Sedes Semarang, dimeriahkan dengan fun game, snack, dinner, dan celebration. Mari bernostalgia, berbagi tawa, dan merayakan kebersamaan dalam Reuni Akbar SMA Sedes Semarang. Jangan lewatkan ya. Untuk infonya hubungi Adi 081-5661-8838 atau dengan Lingga 081-1277-7806 081-1277-7806.

0: Kami juga mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendukung pelayanan Radio Iktus lewat doa dan persembahan kasihnya, khususnya juga untuk perbaikan antena permanen yang masih dalam persiapan atau perbaikan ya. Dan saat ini Iktus masih menyiarkan dengan antena sementara, jadi perlu biaya yang dibutuhkan, juga persiapan yang lainnya untuk antena permanen. Nah, sahabat yang ingin mendukung pelayanan Radio Iktus agar Iktus bisa kembali menjangkau melalui radio analog dengan jangkauan yang lebih luas lagi sampai luar kota, karena kali ini masih sementara, jadi jangkauannya masih seputar sekitar kota Semarang. Untuk luar kota Semarang bisa memutar Radio Iktus melalui streamingnya www.iktusfm.com. Sahabat yang mau mendengarkan melalui HP Android Anda bisa, silakan diklik di Play Store. Anda bisa ketik Iktus FM, kemudian kalau udah ketemu silakan di download. Nah, sahabat bisa mendengarkan melalui HP Android Anda dimanapun Anda berada, bisa asal ada koneksi internet ya. Baik sahabat Iktus, masih kami akan hantarkan Anda hingga tepat pukul 13. Jangan lupa buat yang kemarin tanya, obat gosok Wong Feng Hung sudah tersedia di Radio Iktus, ada kemasan besar, tanggung dan kecil. Ada khusus juga untuk anak-anak ya, tersedia di Radio Iktus. Minyak mor juga tersedia, kemasan besar dan kecil. Minyak mor ya, minyak mor sama obat gosok beda. Silakan Anda bisa membeli. Kemudian ada juga BioL. Nah, ini BioL penguras WC tanpa sedot, tidak usah repot sedot WC, cukup pakai BioL dengan maintenance 6 bulan sekali buat sahabat yang mungkin berada di pemukiman padat, atau 1 tahun sekali ya, cukup dimasukkan di kloset Anda. Ini kemasan 1 kilo tersedia di Radio Iktus. Air minum Moses juga ada, silakan Anda hubungi Radio Iktus ya untuk Anda bisa membeli air minum Moses. Baik sahabat, segera kita akan simak kembali beberapa lagu berikut ini, masih menemani Anda hingga pukul 13 mendatang.
1: Wah, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
2: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
1: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
1: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar

Lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Kita hidup karena anugerahnya. Anugerahnya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerahnya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerahnya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: MDR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Kabupaten Kudus punya banyak destinasi wisata viral yang cocok untuk wisata keluarga. Ungaran Kabupaten Semarang juga menyimpan banyak destinasi wisata yang belakangan ini makin ramai diperbincangkan.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 16 Mei 2026. Kita awali cerita dari Kudus.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus tidak hanya dikenal sebagai kota santri dan sentra industri rokok, tapi juga mulai menonjolkan destinasi wisata yang cocok untuk keluarga. Banyak tempat wisata keluarga dengan konsep edukasi yang ramah anak, hingga spot Instagramable untuk berburu foto elegan, bisa dipilih wisatawan. Berikut ini beberapa destinasi wisata di Kabupaten Kudus yang menarik untuk dikunjungi. Pertama, Pijar Park Kudus. Destinasi wisata ini termasuk yang baru di Kudus, menampilkan suasana sejuk khas pegunungan Muria. Cocok untuk keluarga yang ingin bersantai sambil berfoto di area taman dan kafe outdoor. Alamatnya di lereng Gunung Muria Kudus. Destinasi ini memiliki spot foto kekinian dengan latar pegunungan yang bisa memanjakan mata pengunjung. Juga dilengkapi fasilitas menarik yang cocok untuk keluarga Anda, seperti area bermain anak.

wisata kedua adalah wisata Condro Muria Kudus. Tempat ini menawarkan suasana damai dengan nuansa Jawa klasik. Cocok untuk keluarga yang ingin menikmati suasana pedesaan sambil kulineran dan bersantai di gazebo. Alamatnya ada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus. Kelebihan tempat wisata ini adalah ada nuansa pedesaan tradisional Jawa yang sangat khas, dilengkapi berbagai fasilitas seperti gazebo, kolam ikan, rumah makan, dan area hijau yang sejuk dan rindang.

0: Tempat wisata ketiga di Kabupaten Kudus adalah The Hills Wagansa Kudus. Tempat wisata keluarga ini menghadirkan wahana permainan seru untuk anak-anak, juga tempat nongkrong nyaman bagi orang tua. Suasananya bersih dan terawat. Lokasinya ada di kawasan Pegunungan Muria, Kudus. Harga tiket Rp25.000 per orang. Di sini Anda bisa menikmati wahana hiburan modern dan taman tematik yang cocok untuk keluarga. Dilengkapi berbagai fasilitas seperti area permainan anak, kafe, spot selfie, area parkir luas, dan fasilitas lainnya. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Ungaran, Kabupaten Semarang. Warga Jateng Ungaran ternyata menyimpan banyak destinasi wisata yang belakangan ini makin ramai diperbincangkan. Dari wisata alam, sejarah, hingga spot rekreasi keluarga. Pertama, Air Terjun Semirang. Air Terjun Semirang atau Curug Semirang menjadi magnet tersendiri bagi pecinta alam. Dengan ketinggian sekitar 45 meter, airnya jernih dan segar, membuat siapapun betah berlama-lama. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung perlu trekking sekitar 30 menit melalui jalur setapak yang dikelilingi hutan pinus. Meski cukup melelahkan, rasa capek langsung hilang begitu sampai di bawah guyuran air terjun yang memesona. Tiket masuknya pun ramah kantong, hanya sekitar 5.000 sampai 7.000 per orang. Kedua adalah wisata Goa Jepang. Untuk Anda yang suka wisata sejarah, Goa Jepang di Ungaran tidak boleh dilewatkan. Goa ini dibangun pada masa penjajahan Jepang sebagai markas militer sekaligus tempat perlindungan. Kini goa tersebut menjadi destinasi edukasi menarik dengan nuansa sejarah kental. Lokasinya berada di lereng Gunung Ungaran dengan panorama alam yang asri di sekitarnya. Ketiga, Candi Gedong Songo. Kalau bicara ikon wisata Ungaran, Candi Gedong Songo tidak bisa diabaikan. Kompleks Candi Hindu ini terletak di ketinggian sekitar 1200 mdpl dengan udara sejuk khas pegunungan. Wisatawan bisa menjelajahi 9 candi yang tersebar di jalur menanjak, sekaligus menikmati pemandangan indah di tiap titik. Ada juga pemandian air panas alami dari sumber berlerang yang menjadi favorit pengunjung. Wisata keempat di Kabupaten Semarang adalah Umbul Sidomukti. Umbul Sidomukti terkenal dengan kolam renang alami yang berada di ketinggian. Airnya jernih, dingin, dan menyegarkan. Bukan cuma berenang, di sini Anda juga bisa menjajal wahana outbound, flying fox, atau sekedar camping dengan view pegunungan yang menawan. Saat malam hari menjadi waktu yang istimewa, karena pengunjung bisa melihat gemerlap lampu kota Semarang dari atas. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkot Semarang terus memperketat pengawasan di koridor Jalan Prof. Hamka sebagai langkah serius memutus rantai kecelakaan di kawasan rawan tanjakan Sileyor. Melalui pemasangan portal pembatas ketinggian 3,4 meter dan penjagaan intensif di Gedung Pane serta simpang jerakah, sedikitnya 50 kendaraan berat setiap hari dicegah melintas demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Kebijakan pembatasan

0: operasional berakhir. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang Doni Febrianto mengatakan pengawasan dilakukan setiap hari sebagai tindak lanjut evaluasi atas sejumlah insiden yang terjadi di kawasan Silayor. Menurut Doni, sebagian besar sopir mengaku belum mengetahui adanya pembatasan operasional maupun pemasangan portal di jalur tersebut. Karena itu, selain penindakan di lapangan, Dishub juga terus memperkuat sosialisasi agar pengemudi angkutan logistik memahami aturan sebelum memasuki wilayah kota Semarang. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng sebanyak 154 atlet dari berbagai cabang olahraga di Sukoharjo mengikuti tes kebugaran dan kondisi fisik di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Para atlet merupakan peserta yang telah lolos babak kualifikasi Porprov 2026. Kegiatan ini menjadi langkah baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam pembinaan atlet daerah di Sukoharjo. Pengurus KONI Sukoharjo Agus Margono menyebut program tes fisik ini baru diterapkan pada kepengurusan saat ini. Menurutnya, pengukuran kondisi tubuh atlet penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan fisik secara umum sebelum menghadapi pertandingan tingkat provinsi. Setiap atlet dinilai perlu memiliki daya tahan dan kondisi tubuh yang optimal agar mampu bersaing di tiap-tiap cabang olahraga. Dengan fisik yang prima, peluang meraih prestasi akan semakin terbuka. Tes kebugaran rencananya tidak hanya dilakukan sekali. KONI Sukoharjo telah menyiapkan agenda tes lanjutan mendekati pelaksanaan Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri Buletin Suara Jawa Tengah edisi khusus cerita akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinar gitu berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time untuk awal sekuang. Ya. Yang ada di program 96.5 FM ya di radio itu ya di mana hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 dan juga hari Kamis jam 1 sampai jam 3 ya sing jisu itian to santian her sing jilu itian to santian ya buat sahabat itu. Sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir bersama itu, sebuah lagu Kasihmu Nyata dari Chen Xiuling. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebagai itu masih di program Happy Rental Time untuk kawal sekuang ya. Buat sahabat itu siang mau dengerin radio itu bisa menikmati lewat itu FM streaming atau bisa dengan melalui aplikasi di Play Store ya. Dan yang mau bergabung di program Happy Rental Time bisa sahabat dengarkan lewat itu FM streaming dan juga bisa juga melalui aplikasi Play Store ya. Jadi buat sahabat itu saya silakan ya, kalau misalkan tanpa radio tapi juga bisa bisa juga di lewat Play Store ya, streaming di sana juga bisa. Jadi dimanapun Anda berada bisa juga. Oke sahabat itu, yang luar biasa di siang hari ini, senang banget ya di mana Ragil bisa menemani sahabat itu di program Happy Rental Time. Dan sukacita ya, karena kasih Tuhan itu melimpah buat kita. Dimana lagu tadi telah ada, yaitu telah hadir, yaitu kasih yang nyata ya, kasih yang luar biasa. Itu kasihmu nyata dari Chen Xiuling ya, lagu yang luar biasa di mana memberikan kasih pada kita semuanya. Tuhan begitu baik buat saudara semuanya ya, karena Tuhan Yesus itu begitu mencintai kita semuanya. Kita merupakan orang yang sudah menjadi pemenang sejak dahulu ya, dari dulu sudah menjadi pemenang dan tentu saja menjadi orang pilihan semuanya seperti itu sih ya. Baik sahabat itu, di siang hari ini saya juga salam-salam buat sahabat itu ya, luar biasa penuh kasih dan cinta dan juga bahagia ya. Salam buat Bapak Gatot dan juga Bapak Catur dan juga Bapak Lim Yudi Setiawan. Halo, apa kabarnya? Sukacita terus ya. Dan juga buat Ibu Indah Wahyu dan Bapak Joko Hidayat. Buat Ibu Metrevena dan Bu Mika, halo apa kabar? Buat Bapak Ibu Sri Yuda, halo juga ya apa kabarnya? Buat Ibu Justina dan sahabat Natalia Happy, halo halo halo halo. Buat sahabat Yuvika Devi Santoso dan juga buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk. Juga buat Ibu Ruth, hai. Dan juga buat Bapak Lastio di Tegal Sari ya. Pak Lastio, saya tunggu ya chatnya ya, biar tambah seru ya, karena Pak Lastio ini temannya banyak sekali ya, dan selalu memberikan apa namanya support buat yang lainnya, supaya saling mendoakan supaya semuanya sehat dan semuanya diberkati Tuhan ya. Dan salam buat Ibu Hadi Prasetyo di Trenggulli, apa kabar? Juga Ibu Rakil Pranoto di Pekunden. Juga buat keluarga Legowo, halo halo halo. Buat Ibu Sukma juga dan buat sahabat Aryo Seto, hai. Buat sahabat Naomi Sinta Pasila dan juga buat Ibu Sri Haliningseh di Tanah Mas ya. Ya sobat itu sih ya, kalau kita merasakan ataupun mengalami ya di mana cuaca yang saat ini panas sekali, terus hujan deras sekali ya. Jadi hujannya tuh gak rintik-rintik, langsung deras gitu ya. Dan saya dengar sih kalau dari grup itu ya banyak sekali orang yang berdasar sakit ya, di mana cuaca yang begitu apa ekstrim ya, panas dingin gitu ya. Jadi buat sahabat itu berhati-hati di dalam melakukan aktivitas, sering-seringlah minum air hangat ya, air putih hangat sahabat itu ya. Jadi jangan waktu panas minum air dingin gitu, jangan sahabat itu ya, minumlah air hangat. Takutnya nanti kalau kena flu dan nanti hujan, waduh sembuhnya agak lama ya. Jadi buat sahabat itu mending kita apa namanya memberikan yang terbaik buat tubuh kita aja ya, supaya tubuhnya tetap sehat dan tubuhnya tetap segar. Ya, olahraga pagi itu juga penting sekali buat sahabat itu ya, dimana kalau kita bisa berjalan ya minimal 1/4 sampai 30 menit lah ya. Lumayan ya, 15 sampai 30 menit ya. Dan lakukan dengan jalan cepat ya. Kalau dengan jalan cepat itu oksigen masuk di dalam tubuh tuh kayaknya lebih
lebih enak begitu ya, daripada jalan pelan ya, tapi jalan cepat begitu ya. Dan konon cerita dengan jalan-jalan pagi itu juga membuat imun kita lebih bagus lagi, dan juga terlatih untuk kaki. Ada yang ngobrol juga ya, di mana tangan kalau berjalan itu seperti apa ya, menggenggam dilepas, itu juga katanya itu juga bermanfaat juga ya. Dan kemarin Ragil juga saya praktekkan, kalau jalan pagi tangan itu apa seperti menggenggam lepas lagi dan terus jalan gitu ya, kayak apa ya, ada memegang satu alat, tapi saya nggak megang alat ya, cuman saya gerak-gerakan seperti itu, dan sepertinya sih lebih enak di tubuh ya, karena kayaknya menghirup udaranya pun juga lebih serasa segar ya buat sahabat itu sih ya. Ya tentu saja buat sahabat itu sih ya, saya doakan semuanya tetap semangat dan tetap sehat terus ya. Baik, saya juga salam lagi buat Ibu Esti Cahyaningsih, apa kabar? Dan juga Bapak Bobi Hartono. Juga buat sahabat Agung Wibowo dan Ibu Yanti Katarina. Halo, halo, halo. Buat Ibu Wijayanti di Raden Patah, apa kabar? Lama banget Bu, gak pernah chat ya. Dan juga buat sahabat Dama Ruth Hamayanti dan sahabat Cindy Febrina. Buat Ibu Tin Indrayani di Plewan, dan juga buat Ibu Sri Sukirman dan Ibu Lani, halo ya. Buat Ibu Helin Weno di Gubuk Purwodadi, apa kabar Gubuk Bu? Buat Bapak Miyono, apa kabarnya? Ya, selalu sehat ya Pak. Dan juga buat Ibu Lina Setiawati, halo, halo, halo. Buat Ibu Ivan Hardian Cahyo, ya sukacita terus Bu ya. Dan juga buat Ibu Yusa Titik Kusumawati dan Ibu Deborah Budi Agung. Dan juga buat Ibu Erni Kristian dan sahabat Susanti. Ya.

Baik, sebab itu sebelum saya salam kembali dan juga ya ngobrol-ngobrol bersama dengan sahabat itu sih ya, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu Bapak yang Setia dari Chen Shulin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk

proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901001810006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan

Baik, sebab itu masih di program Happy Rental Time to Kuala Sekuang. Ya, ini ada chat dari Bu Ruth ya. Siang Pak Ragil, ya makasih untuk singgolannya. Sama-sama Ibu, dan berkati Ibu ya. Dan salamnya untuk seluruh sahabat Itus, pendengar setia Happy Oriental Time, sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Baik, seperti itu ya, dimana didoakan semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, rezekinya tambah lancar. Makasih Ibu Ruth ya. Baik, saya juga salam buat Ibu Imelda Karunia.

Inawati, halo, apa kabar? Dan juga buat sahabat Inawati. Dan juga buat Ibu Susanto, juga Ibu Novita Dewi Sugito dan Ibu Megawati. Halo, halo, halo, halo. Buat Bapak Nyuwitono dan Ibu Andi Suyanto Endar. Dan juga buat Ibu Marfuah. Halo Ibu Marfuah, apa kabarnya Ibu? Dan juga buat Bapak Suparmin dan Bapak Ibu Asikin Sujati, hai. Dan Bapak Edi dan Ibu Arianti. Juga buat Bapak Timotius Jumari dan Ibu Lantip Istiningrum, ya apa kabarnya? Dan juga buat Bapak Sharon Prasastyo dan sahabat Wira Prasetyo. Dan juga sahabat Mika Handoko, halo, halo, halo. Buat Ibu Sohtan Siangluan dan Bapak Tan Hananta Putra. Baik, ini juga ada masuk lagi ya dari Bapak Lastyo, ya, oke. Ya, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Thank you, makasih sih Pak Lastyo. Lastyo ikutan gabung di Happy Oriental Time. Minta tolong diputerin lagu Ai Ching Te Kushe. Ya, nanti saya putarkan ya Ai Ching Te Kushe. Dan salamnya buat Bapak Suparman di Genu Perbalan, buat Ibu Rini, buat Ibu Kristiani, buat Bapak Silas, buat Bapak Agus, buat Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yahya Pangge. Halo Pak Yahya Pangge. Ya, ditunggu ya chatnya. Dan juga buat Mas Nur Salim di Jepara dan Mas Lutfi di Warung Degan. Wah, enak sekali ya di Warung Degan ya. Mbak Suminah di Cindi Dalam dan juga buat Ibu Christine, Mbak Putri, Adik Friska, Cik Debora dan kru Itus. Dan pendengar setia radio itu dimanapun berada. Buat Mas Ragil tetap semangat dan sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, amin, amin, amin, amin. Ya, Pak Lastyo juga banyak rezeki ya karena Tuhan begitu baik dengan Pak Lastyo ya. Dan juga selamat bertugas. Tuhan berkati. Makasih Pak Lastyo. Ya, langsung dibalas oleh Pak Yahya ya. Shalom ya, selamat siang Pak Ragil, selamat bertugas ya. Saya minta lagu Niwen Wo Ai Niyo ya. Niwen Wo Ai ya, Liang Tai ya atau Wo Chu Ai ya oleh Helen Perena. Salam untuk Pak Ragil dan Pak Suparmin dan Pak Lastyo, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Trubus, Pak Joko S, Pak Daniel Ong Bun, Pak Kahar, Pak Markus, Pak Widodo, Ibu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Lyokwa, Bu Deburatia, Bu Yunani, Bu Heri, Bu Heri S dan Bu Marfuah, Bu Suprianto ya. Ibu Rini, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Bu Widodo dan Bu Sukma. Dan sahabat-sahabatku pencinta siaran radio itu, terima kasih Pak Ragil dan berkati. Ya, Tuhan juga berkati Pak Yahya Panggih ya, luar biasa ya, kasih Tuhan itu indah sekali dan luar biasa. Tuhan selalu mengasihi kita semuanya ya. Tadi minta lagu Ye Liang Tai, oke saya siapin ya untuk lagu Ye Liang Tai. Dan juga tadi Pak Lastyo lagunya Ai Ching Te Kushe ya, oke. Dan saya senang sekali ya kalau bisa memberikan apa yang diminta oleh sahabat-sahabat itu sih ya, karena luar biasa ya, lagunya bagus-bagus ya. Baik, buat sahabat itu sih ya, tadi banyak lagu yang sudah saya putar ya, tentu saja membuat kita lebih senang karena kasih Tuhan itu memang buat kita semuanya seperti itu sih ya, dimana kehidupan harus berikan yang terbaik buat siapapun juga yang kita jumpai ya. Udah saya siapin Ai Ching Te Kushe ya dan juga lagu Ye Liang Tai ya, tentu saja kita akan segera dengarkan. Baik, seperti itu sih, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi kita akan
dengarkan lagu Ai Jing Te Kushe. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya?

0: itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: Baik, sebab itu masih di program Happy Oriental Time di Kuala Sukwangi ya, di mana tadi sudah berkumandang lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Ya, lagu ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik ya, karena waktunya kita kapan tidak tahu, tetapi yang jelas dalam kehidupan ini lakukan yang terbaik buat diri sendiri dan juga untuk orang lain, karena dengan begitu Anda akan kehidupannya tenang dan juga tidak kemerungsung seperti itu ya, karena sudah melakukan hal yang positif. Baik, seperti itu ya, di sore hari ini saya juga tadi sudah putarkan lagu permintaan dari Pak Yaya Pangge dan juga dari Pak Lastio Suratin ya. Semoga lagu ini menyenangkan semuanya. Dan saya di sore hari ini juga salam-salam buat Ibu, buat Ibu Hari Nugroho dan buat sahabat Ruth Intan Sari dan sahabat Lili Budi Santoso. Juga buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan dan juga Ibu Kusbandiah di Banyumanik. Halo. Dan juga buat Ibu Budi Astono dan Oma Charlie, apa kabar? Buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chiong Kwe Sin dan juga sahabat Ling Junianti dan Dr. Hadi Kurniawan, apa kabar semuanya ya? Buat Ibu Farida Widodo dan sahabat Okoin dan Bapak Gianto, halo. Buat sahabat Yufika Devi dan Bapak Edi, apa kabar? Buat Ibu Suprianto dan keluarga Gideon Mujianto, halo, halo, halo ya di Bima ini ya. Dan juga buat Bapak Gunawan Wijaya dan Ibu Esterwati Adi Widya. Juga untuk Bapak Nugroho Budi Cahyo dan Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo. Hai. Dan juga buat sahabat Trisyanawati Wit dan juga Ibu Ana Pinastika. Halo. Buat sahabat Firdos Puji dan juga sahabat Rodi Harsono dan sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrayani. Ya, semuanya sehat dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik, soal itu tadi lagu apa Hidup Ini Ada Kesempatan memang seringkali saya putar karena supaya mengingatkan kita semuanya dalam kehidupan ini memang harus ya harus memikirkan karena kesempatan di dalam kehidupan untuk melakukan yang terbaik. Buat seperti itu sih ya, dalam melakukan aktivitas tentu saja diawali, kalau bangun tidur diawali dengan doa dan pikiran yang positif terlebih dahulu seperti itu ya, agar kehidupan sehari itu menghasilkan sukacita dan menghasilkan satu kebahagiaan. Dimana kalau kita awali dengan satu permohonan pada Tuhan dan tentu saja kita berharap agar hari ini ceria, nanti ya sampai tidur juga ceria begitu ya, seperti itu ya, sehingga waktu kita keluar rumah itu sudah ceria terlebih dahulu ya, dimana ketemu dengan tetangga juga menyapa, halo selamat pagi, semuanya sehat ya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ketemu dengan ya, atau pertama kali sih pasti ketemu dengan keluarga dulu ya waktu bangun tidur ya. Hai, selamat pagi kakak, adik dan semuanya. Ya, sukacita ya semuanya ya. Hari ini diberkati Tuhan semuanya bisa beraktivitas dengan baik dan itu menjadikan apa kebiasaan yang menyenangkan dalam satu keluarga ya, dan nanti kalau keluar rumah juga menyenangkan dalam lingkungan. Itu kebiasaan ya seperti itu ya, dengan begitu Anda dimanapun akan menjadi orang yang menyenangkan. Ya, karena kehidupan ini memang harus dibuat seperti demikian. Jika enggak, yang membuat sulit diri kita sendiri nantinya ya. Karena tidak disenangi oleh orang dan juga dibenci oleh saudara juga ya. Tapi kalau kita menyenangkan, ya orang yang mungkin jengkel jadi menjadi baik ya, karena apa? Karena diberikan nuansa yang penuh dengan kasih dan sukacita. Oke, sampai itu kembali Rahil putarkan sebuah lagu ya. Lagu ini juga bagus banget. Oke, ada telepon masuk. Halo.
1: Selamat siang, Mas Agil.
0: Siang, iya.
1: Apa kabar?
0: Baik, Mas Agus, baik. Baik. Ya, harus baik. Mas Agus, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Harus baik dong, ya.
1: Selamat dari kenaikan.
0: Oh iya, ya kenaikan. Makasih ya. Tentu saja kemarin sudah ikuti kebaktian ya.
1: Kebaktian ya. Rilis lagu mas ya.
0: Apa itu?
1: Wes Baikan.
0: Apa?
1: Baikan.
0: Lagunya apa?
1: Sing Baikan.
0: Oh, Sang Haidan. Saya juga bingung tadi. Gak apa-apa ya.
1: Sang. Yang bener Haidan.
0: Saya dengar Haidan-Haidannya. Oh, Sang Haidan ya, oke. Okay. Sang Haidan saya siapin ya.
1: Buat Pak Lestio. Terus Korten Anggun. Ini. Terus Kang Neng di Tanah Mas. Saya panggil. Terus Kristiani.
0: Ya.
1: Semuanya saja nih mas.
0: Oke. Tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Jadi ya. Tidak ada yang kurang kalau begitu ya. Lengkap. Kap ya.
1: Terima kasih Mas Agus.
0: Sama-sama Mas Agus ya, Tuhan berkati. Yesus cuhuni. Baik, sebaik itu ya tadi dari Mas Agus ya yang minta lagu Sang Haidan. Sang Haidan juga luar biasa ya, di mana ombak yang selalu membawa apa saja di dalam itu ya, dalam ombak itu apa aja. Seperti dalam kehidupan ini di mana hati dan pikiran kalau sudah keluar rumah banyak sekali yang terjadi dan itu permasalahan, banyak sekali kesenangan juga ada. Tapi seperti itu ya, kalau ombak pun memilih-milih akhirnya yang menjadi baik yang dibawa. Tapi manusia pun juga harus ya lebih baik lagi, dia akan memilih-milih mana yang menguntungkan buat dirinya sendiri. Ya, menguntungkan buat dirinya bukan berarti egois ya, tapi mana yang membuat diri kita sendiri supaya tetap terjaga kesehatan, terjaga pikiran yang positif ya, terjaga melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi jangan diambil yang negatifnya, karena kalau negatif dilakukan kita yang rugi. Baik, soal itu sebuah lagu Sang Haidan ya, saya putarkan. Jangan mau menatap, stay tune 96.5 FM, itu sobat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sikatlah gigi dengan cara yang benar dan gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk mendapatkan gigi yang kuat dan sehat. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Oleh sebab itu, ya, di sore hari ini dan Rakyat juga berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat itu yang mendengarkan, semuanya sehat, semuanya bahagia, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Ciao, ciao, ciao. Yes.

pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Madurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Bersuara Sesuai Yang Didengar Dari Allah, yang berdasarkan Yohanes 8 ayat 21-30. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yohanes 8 ayat 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari Dia itulah yang kukatakan kepada dunia. Pernahkah saudara diminta menyampaikan pesan penting dari atasan kepada orang lain? Tentu dalam situasi seperti itu kita akan sangat berhati-hati. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi isi pesan, karena tanggung jawab kita adalah menyampaikan apa yang kita dengar dengan setia. Sedikit kesalahan saja dapat menimbulkan kesalahpahaman yang besar. Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa dalam hal ini. Yesus berkata bahwa apa yang Ia dengar dari Allah Bapa, itulah yang Ia katakan kepada dunia. Ayat ini menunjukkan sikap Yesus yang sangat taat dan setia kepada Bapa. Ia tidak berbicara atas kehendaknya sendiri, melainkan menyampaikan dengan tepat apa yang berasal dari Allah. Hal ini bukan hanya menunjukkan keintiman antara Yesus dan Bapa, tetapi juga otoritas rohani yang sejati, yang berasal dari ketaatan, bukan dari kepentingan pribadi. Penolakan terhadap Yesus berarti penolakan terhadap Allah yang mengutusnya. Firman Tuhan ini menjadi pengingat bahwa dalam menyuarakan iman, kita dipanggil untuk mewakili suara Tuhan, bukan suara ego atau kepentingan pribadi. Dalam pelayanan, percakapan sehari-hari maupun kesaksian hidup, marilah kita menyampaikan kebenaran yang kita dengar dari firman Tuhan dengan penuh kasih dan kejujuran. Dunia telah dipenuhi oleh suara-suara yang menyesatkan dan membingungkan. Oleh karena itu, suara kebenaran harus terdengar dengan jernih melalui hidup orang percaya. Refleksi hari ini mengatakan, ketepatan berkata-kata lahir dari kedekatan dengan Sang Kebenaran.

0: Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.
1: Sembilan enam poin lima FM, Ictus, sahabat Anda.

Shalom sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Benediktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di Kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karang Saru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Fanatikus, kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 17 Mei 2026 dari beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Agus Santoso, dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Famahato Sandroto. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi dilayani Pendeta Yusuf Gunawan, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pastor Yeri Pati Nasarani. Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Saudari Eva Celia Otniel STH, dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Emeritus Bambang Irianto. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Rinta Kurniawati. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Helen Aramada. GKRI Roti Hidup Komplek Diamon Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Bapak Slamet Prianto. GBI Semarang Indah, Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani PDP Yohan Immanuel Prayitno. GSCA Antiochia Jalan Medohoraya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Misael Sander. Dan kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin masih dilayani Evangelis Misael Sander. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Plamungan tempat ibadah SD Dian Wacana Jalan Plamungan Indah 1 nomor 6, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Ong Kilibrana. GKMI Semarang Jalan Pemuda nomor 75 Semarang, kebaktian pukul 6.30 dan pukul 9 pagi dilayani Pendeta Muda Sukarwi. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita akan simak lagu berikut ini.

informasi di Infowarta Mimbar untuk edisi hari ini kembali kami sampaikan untuk ibadah Minggu 17 Mei 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani tukar mimbar sinode dari PIPKA. GKMI Gloria Patri, Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai 31 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani saudari Timoria Gurning dan disiarkan melalui Radio Ictus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup, Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pertama pukul 9 pagi dan kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Henoh Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Bapak Iwan Sutrisno. GBI Mugas Jalan Mugas Jalan 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Petrus FS. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Pollux Paragon Mall Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30 dilayani Bapak Sujoko Lim. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Iktus, sahabat.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan perlindungan pada anak dan dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberikan yang terbaik untuk anak tersebut.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Shalom sahabat muda, senang sekali dan sangat bersyukur dapat kembali berjumpa dengan sahabat muda melalui acara Youth for Christ. Saya Pendeta Kostansawati Muri dari PGI Wilayah DKI Jakarta. Hari ini renungan kita dituliskan oleh Pendeta Kesia Hestika Hayu Suranta dengan judul Mendengar Tetapi Tak Mendengar, yang didasarkan pada kitab Yeremia pasal 36 ayat 11-26. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ada kesempatan untuk kami sahabat muda yang Tuhan kasihi untuk belajar bersama dari firman. Tolonglah kami dalam pembacaan dan perenungan firman pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yeremia pasal 36 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Baik raja maupun pegawainya yang mendengarkan segala perkataan itu tidak merasa takut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Sahabat muda, ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan ini memiliki program pendampingan khusus untuk semua pegawai yang berbuat kesalahan. Mereka yang berbuat kesalahan tidak langsung diberhentikan dari pekerjaannya begitu saja, melainkan dibina agar bisa menyadari kesalahannya dan tidak melakukannya lagi. Namun sayangnya, kebijakan lembaga ini malah dipermainkan oleh sang pemuda. Ia berulang kali melakukan kesalahan dan tidak mau memperbaikinya, karena selalu merasa tidak bersalah. Akhirnya pemuda ini diberhentikan dari pekerjaannya dengan tindakan yang keras dan tegas. Tindakan keras dan tegas juga Tuhan berikan kepada Raja Yoyakim dan seluruh pegawainya, karena mereka tidak mau bertobat dan menyatakan penyesalan mereka. Peringatan Allah yang tegas dinyatakan melalui perkataan Nabi Yeremia, melalui tulisan baru. Saat peringatan ini dibacakan, Raja Yoyakim dan seluruh pegawainya tidak mau mendengar maupun bertobat. Mereka merasa tidak bersalah dan membakar surat yang berisi perkataan Nabi Yeremia itu. Allah menyuruh Nabi Yeremia kembali menyampaikan perkataannya. Tuhan menyatakan bahwa tindakan Raja Yoyakim akan mendatangkan hukuman yang jauh lebih berat. Hukuman itu begitu tegas, bahkan memuat tentang kematian dan kondisi mayat Raja Yoyakim kelak. Sungguh mengerikan, sahabat muda, tak dapat dibayangkan penghukuman Tuhan yang begitu keras dan tegas untuk setiap orang yang sudah mendengar peringatannya tetapi tidak mau bertobat. Jika hari ini kita mendengar peringatan-peringatannya yang lembut dalam hati kita, mari segera bertobat dan tinggalkan segera jalan hidup kita yang tidak menyenangkan hatinya. Selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, dengarkan dan bertobatlah segera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami dari kisah Raja Yoyakim. Tolonglah agar kami punya hati yang lembut, hati yang mau bertobat, menyesal dari setiap kesalahan kami, karena Engkau menghendaki pertobatan setiap orang yang berdosa. Terima kasih buat kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal ke-9 ayatnya yang ke-10. Hai, halo, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali bersama Febrian di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, bahagia banget ya di hari Sabtu 16 Mei 2026 di weekend ini, spesial untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus. Bisa kembali ya menemani sore hari Zoomer semua di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Dan selalu sehat, bahagia, dan sukses ya untuk sahabat itu semua dan Zoomers dimanapun Anda berada ya. Yang mungkin lagi di perjalanan, tetap stay safe ya, hati-hati di jalan. Karena waktu perjalanan mau ke studio Iktus juga posisi lagi, langit lagi mendung nih. Ya, hati-hati ya, dan selalu sedia jas hujan, selalu sedia payung begitu kalau Anda mau berpergian ya Zoomers ya. Dan selalu stay safe serta stay tune terus ya bersama kami di program acara Zoom 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan di hari weekend, di Sabtu ya, di Sabtu ini weekend spesial ya untuk Zoomer semua. Kita bakal memutarkan lagu-lagu mix ya, antara lagu Indonesia maupun lagu mancanegara yang akan menemani sore hari Zoomer semua, semakin seru dong tentunya ya. Dan untuk sahabat Iktus ataupun sahabat Iktus dan Zoomer semua yang ingin bergabung untuk request lagu atau kirim-kirim salam, yuk boleh ya gabung di nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Jadi Anda tidak ketinggalan beberapa informasi update ataupun informasi terkini begitu ya tentang 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Oh iya, dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami di www.iktusfm.com ya, supaya Anda bisa langsung streaming juga ya di website kami. Nah, sambil menunggu Zoomer semua, orang muda yang ingin bergabung, kita back to song lagi, satu lagu dari Coldplay dengan judul Hymn for the Weekend. Pas ya untuk weekend Zoomer semua di 96.5 FM itu sahabat Anda. Tetap bersama kami ya di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh.

0: dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
6: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
5: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Sonra ara ara bu ne? Gerçekten.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Alright Zoomers, terima kasih sudah stay tune di program kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda ya. Dan satu lagu dari Post Malone dengan judul Circle sudah berhasil kami puterin nih ya untuk Zoomers semua di sore hari ini. Oke, seperti biasa ya di segmen kedua ini, kali ini kita akan memberikan informasi traffic ya untuk Zoomers semua dan sahabat Iktus yang mungkin di weekend ini persiapan mau jalan-jalan atau mau kemana gitu ya sama orang tersayang. Nah, oke, kali ini kita bakal mulai ya memantau situasi terkini nih untuk Zoomers semuanya. Hati-hati juga ya di jalan dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Oke, kali ini kita start dari mana nih? Bingung banget. Karena ini di situs pantosmart.smartkota.go.id ya, beberapa pantauan CCTV traffic lalu lintas di Kota Semarang. Oke, saat ini kita akan mulai dari ujung timur kali ya di Kota Semarang. Kali ini kita bakal mantau situasi terkini di Simpang Fatmawati dan juga arteri Soekarno-Hatta. Ya, di area timur Kota Semarang ini terpantau macet ya dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang. Hati-hati dan selalu jaga jarak begitu ya Zoomers ya. Nah, sedangkan dari arah Jalan Brigjen Soedarto menuju ke arah Meranggen Kabupaten Demak ini terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya ke ujung selatan kali ya di Banyumanik, Kota Semarang. Bagi Zoomer semua yang ingin melakukan perjalanan dari Kota Semarang menuju ke Ungaran ataupun sebaliknya, ini terpantau ramai lancar ya di kedua sisi, baik itu dari Jalan Setiabudi atau Serondol Semarang menuju ke Kabupaten Ungaran ataupun dari arah Ungaran menuju ke Kota Semarang, ini terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ke agak tengah Kota Semarang begitu ya. Kita bakal mantau situasi terkini di Simpang 5 Kota Semarang. Zoomer semua, dari arah Jalan Pandanaran menuju ke pusat Kota Semarang Simpang 5 ini terpantau ramai lancar ya, baik dari arah Jalan Ahmad Yani maupun dari Jalan Pandanaran ini terpantau ramai lancar. Harap hati-hati ketika masuk ke persimpangan ke persimpangan Simpang 5 ya, karena ada sedikit pertemuan lalu lintas ya dari arah Jalan Pahlawan maupun dari arah Jalan Pandanaran itu sendiri. Tetap stay safe ya Zoomers ya. Oke, kita bergeser sedikit ya, kita ke Tugu Muda Kota Semarang ya. Ini ikon kebanggaan Kota Semarang dan beberapa traffic yang akan kita sampaikan kepada sahabat itu dan sumur semuanya ya. Pantauan lalu lintas di Jalan Pandanaran ini menuju ke arah Tugu Muda terpantau macet, sedangkan dari Jalan Pemuda menuju ke Pandanaran ini terpantau ramai lancar nih. Bring the beat back. Zoom, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, kita lanjut ya, saatnya beralih ke Jalan Pemuda menuju ke Jalan Dr. Sutomo, ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan MGR Sugiyo Pranoto atau dari arah barat ya menuju ke pusat Kota Semarang, ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, saatnya kita beralih ke ujung barat ya di Kota Semarang. Saat ini terpantau menuju ke arah Tol Krapyak, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan dari arah Jalan Siliwangi atau tepatnya dari arah barat, ini terpantau ramai lancar. Dan terpantau juga ada sedikit kepadatan lalu lintas di arah Hanuman. Ini ada hati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas ya Zoomers ya. Nah itu dia ya Zoomers ya, di segmen pertama ini kita sudah memberikan informasi traffic ya terkini tentang lalu lintas di Kota Semarang ya. Pesan kami kepada Zoomers dan sahabat Iktus, selalu hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas ya, karena orang-orang istimewa sudah menanti kita di tujuan. Oke, di sore hari ini kami juga tetap membuka ya untuk Zoomers semua yang ingin gabung, request lagu boleh, kirim-kirim salam juga boleh ya. Bakal kita bacain dan anterin request kamu semua. Dan untuk Zoomer semua yang ingin bergabung, caranya mudah ya. Anda langsung bisa WhatsApp ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm. Oke, sambil menunggu Zoomer semua yang bergabung di sore hari ini, kita back to song kali ya. Kita sudah siapkan satu lagu dari Tulus dengan judul Kelana. Spesial untuk Zoomer semua. Stay tune di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, man.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: bareng baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sama orang-orang muda,
0: dasyat banget.

96.5 FM itu sahabat Anda, the station of salvation. Oke, terima kasih sahabat Iktus dan Zoomer semua yang masih stay tune di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, tadi sudah diputerin ya satu lagu terbaru di 2006 dari karya dari Sheila on 7 dengan judul Sederhana ya, spesial untuk Anda semuanya. Nah, pas banget ya di topik bahasan kali ini kita bakal ngebahas tentang sederhana ya. Ya memang keadaan kita ya di sekarang ini Zoomers ya, walaupun bisa dikatakan sedang ada kurang baik-baik saja, namun kita harus tetap fokus ya, tetap memiliki pandangan ataupun objektif dari segi segala kesulitan untuk kita harus selalu bagaimana untuk seadanya dan sederhana ya. Seperti lagu Sheila on 7 yang barusan sudah diputerin, memberikan insight atau inspirasi untuk kita semuanya ya Zoomers. Nah, ada beberapa yang bakal kita bahas juga di malam hari ini tentang topik terkini yang lagi viral dan trending ya. Apalagi kalau bukan tentang nilai tukar rupiah nih Zoomers ya, yang terhadap dolar ini dolarnya naik begitu ya, sedangkan nilai tukar rupiah ini cenderung turun. Nah, kira-kira dampaknya apa saja, kemudian kondisinya bagaimana, dan serta mitigasi atau apa sih yang bisa kita, langkah-langkah yang bisa kita lakukan begitu ya Zoomers ya, untuk membantu memperbaiki keadaan ini semua ya. Oke, dikutip dari kompas.com nih ya Zoomers ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar ini beberapa yang harus kita perhatikan dan bisa kita lakukan nih Zoomers ya. Dan situasi terkini ini Zoomers, di hari Jumat terakhir kemarin 1 dolar ini menyentuh 17.600 sekian ya, dikutip dari Bank BI juga. Nah, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini menjadi salah satu indikator penting loh Zoomers dalam perekonomian di Indonesia. Nah, naik turunnya rupiah ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya, mulai dari kondisi global, kemudian kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed begitu ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh harga komoditas hingga situasi politik luar dan dalam negeri nih Zoomers. Nah, beberapa mungkin ada Zoomers ataupun sahabat Iktus yang mencari insight ini bagaimana dampaknya begitu ya. Nah, ternyata nih Zoomers ya, nilai rupiah terhadap dolar yang fluktuatif ini bisa mempengaruhi perekonomian kita. Dan pada hari Jumat kemarin yang ditutup 17.600 sekian begitu ya, ini juga beberapa kutipan ataupun yang harus kita

tukar rupiah nih, Sumbers. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang baik menarik investor asing untuk datang Indonesia sehingga meningkatkan investasi. Nah, yang keempat juga ini dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi global. Yang biasa kita tahu ya, Zoomers ya, beberapa waktu lalu sempat ada perang Amerika dan Iran dan lain sebagainya begitu ya. Dan ini bisa mempengaruhi juga kondisi ekonomi global. Dan itu juga ya, beberapa faktor lainnya yaitu sentimen pasar dan juga harga komoditas. Nah, kira-kira nih ya, beberapa timbul pertanyaan dari orang-orang sekitar ataupun Zoomers semua mungkin ya. Dampak harga dolar meningkat ini ya, apa aja sih Kak? Nah, kita bakal bahas ya. Yang pertama, ini harga barang impor ini bisa naik dan juga pengusaha bisa mengalami krisis. Nah, ketika terjadi depresiasi rupiah dan dolar meningkat, ini menyebabkan harga-harga barang impor ini naik ya. Dan jika harga ini naik, ini bisa mengalami krisis dan juga beberapa gangguan ya di sektor ekonomi Indonesia. Nah, yang kedua, harga saham perusahaan ini juga mengalami perubahan. Nah, itu dampaknya. Yang ketiga, ini perubahan laba rugi dari suatu perusahaan. Harga saham yang naik turun ini bisa juga berpengaruh kepada laba atau rugi dari sektor perusahaan. Yang ini ya, keempat ini ya Zoomers ya, harga minyak ini juga bisa meningkat. Nah, ini yang bisa langsung dirasakan oleh semua masyarakat begitu ya, jika rupiah ini terus menurun, dolar semakin naik, ini harganya juga akan semakin naik ya, bahan bakar minyak begitu. Terakhir itu berapa ya, sekitar 12.000 untuk Pertamax atau berapa gitu, lupa. Nah, yang paling dahsyat itu Pertamax Turbo kalau gak salah. Ya, ya, semoga harapannya itu kita ekonomi selalu membaik ya, dan kita juga berharap, berdoa terus. Semoga pemerintah juga melakukan mitigasi dan juga penanganan supaya ini tidak berdampak meluas, tapi bisa diakomodasi dengan lebih baik begitu ya. Amin ya. Dan kita juga bakal ngebahas ya tips untuk membantu harga rupiah kembali naik ya. Nah, Zoomers, pada dasarnya mengatur kebijakan fiskal ini memastikan nilai rupiah tetap stabil dan itu merupakan salah satu jobdesk dari pemerintah. Nah, namun masyarakat juga bisa berpartisipasi loh Zoomers ya. Dan sahabat Iktus, kita bisa membantu untuk harga rupiah kembali stabil begitu ya. Nah, tips yang pertama nih Zoomers ya, yaitu membeli produk-produk dalam negeri. Ini bisa dikategorikan juga dari rakyat untuk rakyat ya, dengan kita membantu produk-produk lokal dan produk-produk UMKM sehingga roda perekonomian ini menjadi lebih merata di Sumers. Nah, itu ya tips pertama, yaitu membeli produk dalam negeri. Nah, tips yang kedua, ini tidak menimbun dolar. Nah, ini pencegahan pelemahan nilai rupiah ini bisa jadi karena tindakan penimbunan dolar. Ini salah satu yang sangat-sangat berdampak begitu ya, dan kita harus wise ya, begitu, harus tidak merugikan satu sama lainnya ya.

berinvestasi di perusahaan-perusahaan IPO saham-saham di Indonesia. Nah, itu juga bisa membantu nih Zoomers. Nah, yang keempat ini yaitu yang paling kita suka ya, berwisata nih. Nah, untuk Zoomers semua dan sahabat Iktus, kita bisa juga membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dengan cara berwisata atau menikmati wisata di dalam negeri. Nah, untuk membantu nilai tukar rupiah ini kembali stabil, kita bisa juga untuk mencoba menahan diri jalan-jalan ke luar negeri ya. Kalau bisa kita stay wisata di Indonesia aja begitu ya. Dan ini bisa juga mendorong pengembangan sektor pariwisata di dalam negeri sehingga dapat mempercepat penerimaan devisa negara. Nah, itu ya. Nah, tips yang terakhir ini bisa dibantu juga dengan berpergian dengan transportasi umum. Nah, Zoomers dan sahabat Iktus, ternyata kita juga bisa berperan andil dalam mengurangi konsumsi BBM dengan kita berpergian ataupun beraktivitas dengan menggunakan transportasi umum. Nah, penggunaan transportasi ini sangat efektif ya dalam menghemat pemakaian BBM, dan juga maka kita jika menghemat ini bisa membantu pemerintah untuk jumlah BBM yang harus diimpor ya, itu bisa dikurangi sehingga cadangan devisa ini bisa digunakan untuk kebijakan yang lain nih Zoomers. Nah, di sisi lain kita juga bisa membantu orang lain juga ya untuk mengurangi kemacetan atau kepadatan di kota kita. Nah, sudahkah Anda aplikasikan beberapa tips tersebut ya? Nah, itu dia ya Zoomers ya, tentang topik terkini tentang nilai rupiah yang turun sedangkan nilai dolar tetap naik ya. Semoga harapannya ke depan kita selalu stabil ekonominya dan pemerintah selalu memikirkan jalan keluar dan juga mitigasi untuk kebaikan negara kita tercinta. Oke. Nah, itu ya, semoga menambah insight dan juga menambah wawasan begitu ya untuk Zoomers semua dan sahabat Iktus. Bagi yang ingin request ataupun kirim salam, masih dibuka ya di jam 6 sore ini. Kita bakal stay tune sampai 18.30. Untuk Zoomers semua yang ingin bergabung, boleh banget WA ya di nomor 081 745 0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song ya. Febrian sudah siapkan satu lagu yang sudah di request oleh Natalia ya, yang ada di Manyaran, yaitu request lagu dari Bruno Mars ya, yang caca-caca ya, spesial untuk Zoomers semua deh kali ini ya. Tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Satu lagu dari Bruno Mars dengan caca-caca, caca-caca ya. Spesial untuk Zoomers semua, stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, Zoomer, satu lagu dari Chrisye ya, yang dipopulerkan oleh Discoria featuring Lailee Manino dan juga Eva Celia, yang sudah kami puterin untuk Zoomer semua di malam hari ini ya. Gak kerasa Febri sudah menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ini di program acara kesayangan kita Zoom, zona orang-orang muda dahsyat men. Alright, dengarkan terus ya Zoom, zona orang-orang muda dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ya Zoomers. Dan jangan lupa juga setelah ini ada firman untuk Anda dan Inspiration Award di jam 7 malam. Terima kasih sudah stay tune. Ya, mohon maaf jika ada salah kata maupun request yang belum diputar ataupun salam-salam atau sharing yang belum bisa kami bacain. Tapi jangan khawatir, sampai jumpa di program acara Zoom selanjutnya. Oke, okay? Akhir kata saya Febrian pamit. Terima kasih sudah stay tune ya, dan Tuhan Yesus memberkati.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Salah satu kunci sukses adalah menjadi orang yang bisa dinasehati. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, keberhasilan ada kalau penasehat banyak. Namun kalau kita bicara tentang nasehat, maka kita harus jujur mengakui bahwa nasehat orang juga perlu kita pertimbangkan. Gak bisa nasehat kita telan mentah-mentah. Kenapa? Karena nasehat orang juga bisa menjerumuskan. Jadi kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita lihat beberapa orang dalam Alkitab, beberapa tokoh dalam Alkitab yang berhubungan dengan nasihat, misalnya Amnon, ya kan, jatuhnya terhadap Tamar. Kenapa Amnon memperkosa adiknya Tamar, padahal dia sudah berpikir tidak mungkin dia melakukan itu. Dengan lain kata, dia sadar dia tidak boleh, dia sadar itu bertentangan dengan firman Tuhan, dia sadar bahwa tidak seharusnya dia mengerjakannya. Tapi apa yang terjadi akibat nasihat sahabatnya yang licik namanya Yonadab? Apa yang terjadi? Akhirnya Amnon memperkosa adiknya Tamar. Kita lihat Simpson. Simpson juga jatuh karena siapa? Karena Delilah, ya kan? Delilah mulai merengek-rengek, ya kan? Apa yang terjadi? Dengan lain kata, Delilah memberikan nasihat-nasihat kepada Simpson. Dan seorang nasir Allah yang begitu hebat, seorang nasir Allah yang gagah perkasa ini, akhirnya kemudian jatuh karena apa? Karena nasihat dari Delilah. Sebaliknya, perhatikan kekuatan Daud dalam menghadapi Saul. Berkali-kali Saul mau membunuh Daud, berkali-kali Saul merancangkan yang jahat buat Daud. Tetapi kalau Daud tetap kuat, Daud tetap bertahan, karena dia memiliki seorang sahabat yang juga adalah anak Saul, yaitu Jonathan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab juga pernah ada cerita tentang seorang putri yang bernama Esther. Dan dalam situasi tertentu dalam kehidupannya, dia mulai menjadi lemah. Tetapi kemudian ada seorang paman yang bernama Mordekhai yang menasihati Esther dengan berkata, meskipun kamu di istana raja, kalau kamu tidak mau berbuat apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi kalau kamu mau berbuat sesuatu, maka Tuhan akan memberkati kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Esther menuruti nasihat Mordekhai sampai dia berkata, berpuasa dan berdoalah untuk aku, aku yang akan menghadap raja. Imannya menjadi begitu kuat karena nasihat dari Mordekhai. Dia berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa nasihat orang menentukan. Dia bisa mengangkat, dia bisa menguatkan, dia bisa menghiburkan. Tetapi sebaliknya, dia juga bisa menjatuhkan, dia juga bisa menjerumuskan, bahkan dia bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Yesus mau bersahabat dengan kita, memberi nasihat-nasihat yang menguatkan, yang menghiburkan, yang menuntun kita pada kehendak Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas memang tentang nasihat orang. Karena pada dasarnya kita setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, sementara kita hidup di muka bumi, pasti kita akan berhadapan dengan nasihat orang. Nah, tinggal bagaimana kita memilahnya. Jangan keras kepala, jangan kepala batu, jangan mau menang sendiri. Nasihat orang yang baik harus kita terima, tapi nasihat orang yang menjerumuskan harus betul-betul kita saring, sehingga kita tidak terpengaruh oleh segala nasihat-nasihat palsu. Nah, pembahasan kita dalam program ini tentang nasihat orang, kita mau sama-sama lihat dari Nahum pasal 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan, Nahum pasal 1 ayat 9 sampai 11. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali, sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan kepada Yehuda dan Nineveh tegas sekali. Tetapi Tuhan juga mengerti penyebabnya. Tuhan bilang apa? Daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, bahkan orang yang memberi nasihat dursila. Dengan lain kata, kalau kamu jadi menjauh daripadaku, kalau kamu menjadi menentang aku, kalau kamu jadi orang-orang yang melawan perintah-perintahku, sebetulnya bukan dari dasar hatimu kamu berbuat begitu, tetapi kesalahan kamu. Kamu membiarkan orang-orang yang merancangkan kejahatan terhadap Tuhan ini memberi nasihat kepada kamu, mengatur kamu, memberi arahan-arahan kepada kamu. Harusnya kamu tolak, harusnya tidak kamu dengarkan, tetapi kamu justru terpengaruh. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nasihat orang dapat menjerumuskan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana nasihat orang bisa menjerumuskan kita? Bukan kalau orang menasihati kita pasti karena dia mengasihi kita. Jawaban saya sederhana, belum tentu. Belum tentu orang menasihati saudara karena mengasihi saudara. Ada yang menasihati saudara karena mengasihi saudara, tapi ada juga yang menasihati saudara dengan tujuan untuk menjerumuskan. Jadi dari sini kita bisa lihat nasihat orang dapat menjerumuskan. Yang pertama, jika orang itu jahat dan memang ingin melihat hidup kita jatuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia yang bukan Taman Eden. Di Taman Eden segala sesuatunya kelihatan indah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup di muka bumi di mana ada banyak orang-orang jahat yang kelihatannya di depan saudara manis, di depan saudara kelihatannya tersenyum, di depan saudara kelihatannya haleluya, puji Tuhan, oh saya doain kamu, tapi sebetulnya dia ingin lihat kita jatuh. Dia senang lihat rumah tangga kita diambang perceraian. Hari dia bilang, tuh kan, lihat kan, dia juga rumah tangganya gak bisa bahagia kan gitu. Lihat kan, dia kan kelihatannya aktif-aktif di gereja, buktinya kan juga jatuh kan, juga hancur kan. Nah, ada orang-orang yang tertawa melihat kita menangis. Ada orang-orang yang sebetulnya menyukuri kita tatkala kita hancur. Ada orang-orang yang justru mengucap syukur ketika hidup kita jatuh di bawah. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hati-hati dengan orang seperti itu. Tidak semua orang yang bermulut manis adalah orang-orang yang berhati manis. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, hati-hati dengan orang-orang jahat yang ingin melihat kita jatuh, lalu tampil baik di depan kita, lalu berusaha menasihati kita. Itu nasihat-nasihat, seringkali nasihat-nasihat yang menjerumuskan. Ada banyak orang yang berkata, ya kamu kan sudah Kristen, kamu ya betul udah cinta Tuhan, tapi kamu kan gak bisa terus sabar-sabar aja, ya kamu juga mesti bertindak dong. Nah, itu kan. Jadi ada nasihat-nasihat yang kelihatannya memang mengatasnamakan Tuhan, tapi sebetulnya sedang memberikan nasihat buat kita yang jauh sama sekali dari jalan Tuhan. Jadi ingat, nasihat orang dapat menjerumuskan jika memang orang itu jahat dan ingin lihat kita jatuh. Yang kedua, nasihat orang dapat menjerumuskan jika memang orang itu iri hati. Ada orang-orang yang iri sekali melihat keberhasilan saudara. Ada orang-orang yang iri hati sekali melihat bagaimana saudara dipakai Tuhan. Ada orang yang iri hati sekali melihat berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Akhirnya dia menasihati, tapi nasihat itu bukan keluar dari hati yang tulus. Nasihat itu keluar dari iri hati. Nasihat itu ingin sekali membuat saudara tidak lagi sebahagia hari ini. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mau tegaskan buat saudara, hati-hati dengan nasihat seperti itu. nasihat orang-orang jahat yang ingin lihat kita jatuh, nasihat dari orang-orang yang iri hati, yang gak tahan lihat keberhasilan dan kebahagiaan saudara. Lalu yang ketiga yang dapat menjerumuskan kita, yaitu jika memang orang itu tidak mengerti kebenaran. Mungkin maksudnya sih tidak jahat, mungkin juga gak ada perasaan iri hati, tapi dia memang gak mengerti kebenaran, karena standar kebenarannya berbeda dengan standar kita. Dia gak tahu firman, dia gak kenal kehendak Tuhan. Jadi menurut dia yang dia nasihati itu pokoknya masuk akal aja. Loh, kalau orang udah nyakitin kamu, satu kali kamu sudah ampunin, dua kali kamu ampunin, tiga kali kamu ampunin, itu kan kamu udah lebih dari cukup. Keempat kali gak bisa lagi kamu ampunin, gak ada jalannya begitu. Nah, dia memberi nasihat, tapi bisa menjerumuskan kita. Kenapa? Karena nasihat yang dia pakai adalah nasihat duniawi, padahal iman Kristen adalah iman yang berbeda. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk hidup melawan arus. Kita diciptakan untuk menjadi terang. Kita diciptakan untuk menjadi garam. Kita diciptakan menjadi saksi Tuhan. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang kita tahu dia tidak mengerti kebenaran, biarkan dia memberi pandangan, tapi jangan biarkan dia menasihati kita. Lalu yang keempat, yang terakhir, jika memang orang itu tidak ada niat untuk menolong. Ada orang yang nasihat sekedar lah gitu ya kan, karena memang dalam hatinya tidak ada niat untuk menolong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nasihat tetap yang terbaik. Yang pertama kita dapat dari firman Tuhan, yang kedua kita dapat dari persekutuan dengan Roh Kudus. Ini kita belajar firman, kita belajar firman itu nasihat semua buat kita. Lalu dengan persekutuan dengan Roh Kudus, kita mulai diingatkan, kita mulai dikuatkan, kita mulai dapat pesan-pesan Tuhan. Lalu juga selanjutnya, bagaimana kita dapat dinasihati, bukan hanya oleh Alkitab, firman Tuhan, bukan hanya lewat suara Roh Kudus, tapi juga lewat apa? Lewat pergaulan yang sehat, lewat pergaulan dari anak-anak Tuhan yang memang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, yang punya hidup memang bertalian dengan firman Tuhan yang Alkitab bilang, dari buahnya kamu dapat dikenal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarkan hal tersebut menasihati kita, maka hidup kita akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini, saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sama doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena sakit dan butuh mujizat, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, karena mereka lemah dan butuh kekuatan, karena mereka susah dan butuh penghiburan. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan keluarga, rumah tangga, pekerjaan selalu dijamah Tuhan. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak terjerumuskan akibat nasihat-nasihat palsu manusia, tapi kami boleh tetap berjalan dalam kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus selalu beri yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glo

Stasiun Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan menemani Anda melalui Radio Iktus di 96.5 FM ya. Oke sahabat, apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat di malam minggu, malam panjang, di hari yang ke-16 di bulan Mei ya. Oke, tengah bulan banget ini. Oke sahabat, untuk Anda yang mungkin malam ini punya acara spesial, selamat menjalankan acara Anda. Dan juga untuk Anda yang baru bersantai di rumah, menikmati santap malam, ataupun ya refreshing nih bersama keluarga di rumah saja. Oke, saya ucapkan selamat menikmati. Sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours. Oke sahabat, mengulang kembali jejak masa sekolah 75 tahun perjalanan SMA saya Desa Pinte telah menciptakan ribuan cerita. Nah, dalam acara Reuni Akbar tahun 2026 pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat di Aula SMA saya Desa Pinte Semarang dimeriahkan dengan fun games, snack, dinner, dan celebration. Mari bernostalgia, berbagi tawa, dan merayakan kebersamaan dalam reuni akbar ini. Jangan sampai terlewat, info lebih lanjut hubungi Adi 081-5661-8838 atau Lingga di 081-1277-7806.

Baik sahabat, saya sampaikan ucapan terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah mempersembahkan untuk membantu dalam perbaikan antena Radio Ictus. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk sahabat Imelda Kurniawan.

Pradoto, kemudian sahabat Simon Nugroho, dan juga ada sahabat Vika Melani. Oke, kiranya Tuhan memberkati persembahan Anda dan juga persembahannya akan jadi berkat melalui radio itu untuk sahabat-sahabat yang selalu senantiasa setia di Radio Ictus. Oke, yang berikutnya akan saya sampaikan info bahwa untuk ibadah on air melalui 96.5 FM di setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKM Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat Anda beli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, serta ada BioL, penguras visi tanpa sedot, dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukes Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus, Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9, Semarang.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
6: Aku ambil ya.
5: Tapi kan itu bukan sampah kita.
6: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
5: Iya ya, jadi bersih.
6: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
5: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
7: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
8: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Hawa aku kesel banget.
1: Nah, lah apa aku ya ora kesel toh pak, padha wae.
0: Lah iya. Wis saya do ngaso yuk.
1: Ngaso?
0: Eh.
1: Lagi apa ya ditinggal, poro kadang.
0: Dijak, bareng-bareng ayo do ngaso.
1: Oh lagi mulai kok arep ngaso. Poro kadang, monggo dalu menika kita sesarengan. Mbok panjenengan pinarak nika wonten lelangan ing ratri ben gayeng no ya pak.
0: Nggih, monggo kula suguhi kopi anget, kopi panas. Ngersakan kopi pahit napa kopi manis kalian
1: gedang goreng.
0: Gedang goreng. Monggo sinten ingkang badhe mampir mriki.
1: Nggih. Para kadang dalu menika sumangga kita suka pingah. Jalaran kanthi kita suka pingah menika kita jagi kesehataning badan kita. Ngono to, Pak?
0: Iya bener. Iki mau aku ketemu wong pinter.
1: Wong pinter?
0: Wong pinter yo.
1: Wong pinter.
0: Pinter tenan, ora dukun.
1: Iya, piye-piye.
0: Dadi ngene. Tekon. Bapak usianya berapa? Tak sebut kita umurku. Nah, terus kaget. Loh, mosok? Loh, mosok gimana? Kelihatan lebih tua. Enggak. Kelihatan lebih muda. Wah, seneng aku.
1: Wah, anu, helmnya gak cukup terus ya.
0: Karena tak salah no helmnya. Nah, terus ternyata dene iki wong anu, Bu. Apa jenenge? Sing duwe.
1: Lah apa to ya?
0: Pokoke kegiatane iku kegiatan motivator.
1: Oh,
0: dia
1: iya.
0: Itu motivator. Oh, begitu dia bilang kalau dia itu motivator ya aku langsung ngah. Oh. Ya dia selalu berbicara positif soalnya motivator kuwi.
1: Ayo.
0: Iya.
1: Lah malah luwe nom lho dhewe.
0: Lah iki ya ana motivator datang.
1: Motivator datang. Sugeng dalu lelanganing ratri.
2: Dalu lelanganing ratri. Oh, yang pinter kok.
1: Monggo Pak, tiang pinter.
0: Tiang pinter kata. Saking Telok Besari.
2: Pinter
0: bedek.
2: Antara kan Ambal Warso nggih, Katumbuhan nih.
1: Wah.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, kok Ambal Warso terus ya aku. Ah iya, wis matur nuwun. Nggih, Pak. Sampun seminggu kapengker Pak.
0: Sampun sedoso sedoso dinten
1: malah. Oh.
2: Akane rodine kok benten. Nggih.
1: Enjih, mboten apa matur nuwun sanget Pak.
0: Nggih, matur nuwun kawigatosanipun.
1: Dipun. Malam minggu menika tindak pundi badhe?
2: Sing dalem mawon Pak.
1: Lelangan ratri nggih.
2: Pritanu boten enggah.
0: Monggo kadang sanesipun dipun aturi minggah. Burini nggih sampun sawetawis
1: tang. Monggo badhe sesambetan kalian sinten.
2: Burini minggah Bu. Kotenalgun. Bu menu
0: nggih.
2: Hari
0: Pak Handoko ini kadang ngawis nggih. Oh,
2: Pak Handoko.
0: Bu
2: Yang Ning.
0: Nggih. Tegal Sari nika Bu sinten?
2: Bu Widodo.
0: Bu Widodo.
2: Nembe ini ya. Napa cuma niki mau nembe mu. Unggah.
1: Ngoten nggih.
0: Nggih. Oh, nembe kira. Nggih.
2: Pemulihan.
0: Oh, ngata.
2: Terus Pak Yaya Panggih, nggih.
1: Nggih.
2: Lalu terus tenung nggih. Sama tenung. Mas Bayu
1: mawon, Pak.
2: Enggak ada yang kelewatan, Pak.
1: Nggih.
2: Kuwi yen sekar nggih.
1: Menapa?
2: Ora iso bisa.
1: Dipun?
0: Ora iso.
2: Ora iso.
1: Hah?
2: Bisa.
0: Oh, iso ora iso kudu iso.
1: Iso.
0: Lah jenengan kok maksa niku pripun?
1: Ha iya kuwi maksa iki.
2: Dan judulnya ngoten nak. Disalahke judulnya mau.
0: Ora ten nggih judulnya. Iso ra iso kudu iso.
2: Nggih. Ngoten mawon.
1: Nuwun
0: nggih. Nggih, matur nuwun Pak Agus.
1: Semoga Gusti berkahi.
0: Gusti berkahi.
1: Niki gayeng nggih, Pak. Wis ana sing munggah monggo.
0: Monggo sawingkingipun Bapak Agus wonten ing Tlaga Sari. Monggo ingkang badhe kering malih. Inggih katur dumateng Ibu Widodo.
1: Nah, yo wis ana sing munggah meneh. Matur nuwun sugeng dalu. Lelangan ing ratri. Halo. Sugeng dalu lelangan ing ratri. Rata ragu-ragu wis ben mangke malih monggo ingkang badhe minggah kala wau.
0: Inggih mirunggan dhateng kagem Ibu Widodo ingkang nembe pemulihan. Mugi-mugi enggal waluya lan kiat kados wau.
1: Inggih pancen menawi lah menika malih. Nggih monggo tak itung ping. Nah, nggih sugeng dalu. Sugeng dalu. Nah, iki ora ngasto radio apa ya?
0: Shalom Mas Daniel Long Bun.
1: Nggih. Pripun? Halo? Nggih. Monggo.
2: Selane drati.
1: Nggih. Monggo. Nggih ngendika mawon? Nggih menapa?
2: Kula nyuwun sekar Mbak Ani.
1: Nggih, menapa?
2: Singklong putih.
1: Waduh.
0: Oh, singklong putih.
1: Singklonge aja sing putih tok.
0: Nggih, Kak Daniel Hong Bun.
2: Sekran niku.
1: Nggih.
2: Bapak.
1: Oh, nggih. Nggih.
2: Takem Mas Agus, itu aku ini yang terpeti pendek.
0: Nggih Mas Agus. Mas Agus, Mas Agus.
1: Mas Agus.
0: Abonipun tinggal dipun pendet nggih wonten Kok Daniel Hong Bun.
1: Wis ditunggu.
0: Nggih.
1: Sampun.
2: Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Gusti berkahi. Ini sayang rada pedot-pedot ya, Pak. Dadi rada kangelan. Rak apa-apa, matur nuwun. Ko Daniel Hong Bun. Monggo ingkang badhe sesambetan malih. Piye, Pak?
0: Ya, karo nunggu. Apa? Kadang liyane iki mau awake dhewe lagi ngrembug apa?
1: Rembuk wong pinter maulah.
0: Wong pinter mau ya. Jadi pancen intine berbicara positif itu berpengaruh besar. Jadi kaya kuwi mau to. Dadi intine iki aku ki ora ngerti. Ternyata ki selama ini saya belum begitu memahami diri saya. Sampai akhirnya ada wong pinter.
1: Wong pinter.
0: Sing mengerti. Oh ternyata. Ya wis iki ditampa
1: sik.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
2: Nggih,
1: sugeng dalu.
2: Di kawan lan panjenengan.
1: Dipun Ibu.
2: Halo.
0: Halo nggih,
1: Bu. Halo, nggih. Sinten menika?
2: Panjenengan kekali kawan kawidadan menengan kekali.
0: Nggih.
2: Pangestu sehat toh?
0: Pangestunipun sehat, Bu. Ibu Bu sinten nyon sewu?
1: Oh, Ibu sinten, Bu? Nyon sewu.
2: Dalam.
1: Ibu sinten asma?
2: Pun dangu tetep pangking nggih.
1: Ibu Widodo ta nggih? Tuh itu. Ah, ya ampun.
0: Bu Tete. Mugi-mugi enggal pulih nggih, Bu. Nggih, Bu.
2: Kalau tak mituan tak sieun Bu Ani.
0: Nggih. Nah kalau mau kan Pak Agus yang cerios menawi Bu Widodo nembe pemulihan badhe dawah ngoten.
2: Sampun mantun wis.
1: Nggih, puji Gusti.
2: Dunjung gunjing Bapak. Nembe mandhap asih pangan niko wingking Pak Sedel. Bapak lawang
1: lampa.
2: Tim lampa. Pong pong pong lah, kalau ngatung betul mireng langsung bagas.
1: Kesendal, oh, geng.
2: Dalam minggu langsung bentak mampa. Hari ini kita besok itu pengen temanin apa itu
1: kasih. Enggih, wah.
2: Kamu mau dia dengan orang mengalami apa rasa? Oh, pangan.
1: Enggih, ya mungkin. Boleh kata suau ya Ibu.
2: Nggih.
1: Bedik inten salam monggo. Loh, sampun ngaten.
0: Ngersakaken pepujian napa?
1: Menapa?
2: Tanjung Mas.
1: Tanjung Mas ninggal janji.
0: Oh nggih.
1: Nggih, ngaten Bu, matur nuwun.
2: Nggih.
0: Oh nggih to. Gusti berkahi.
1: Jawa menika.
0: Nunggune Tegal Sari Jawa nunggune.
1: Nggih. Ya wis, Pak, iki mirengke kidungan sik iki sing disuwun mau Pak Agus, kodane rong pun wis tak siapke kabeh. Sugeng midhangetaken.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Nek mau bapak ngendika ana wong pinter sing pinter. Heeh. Ya pinter ya wong pinter
1: ya pinter. Tenan.
0: Piye mau?
1: Ya berpikir positif dan berbicara positif itu berdampak positif
0: bagi yang bagi orang yang orang diajak bicara.
1: Lah iki mau kan contohnya kan aku dhewe. Begitu dijak omong ngono terus diomongin nek positif-positif ternyata pemikiranku sih mau sempat kalut. Ngerti ra kalute mergo apa, Jal? Isu-isu pengen istirahat nang omah tapi dadak kudu ngrumati sesuatu, ngrumati barang. Terus mengko nunggune suwi banget. Biasanya aku ya nyuci, nyucike kuwi kan ya setengah jam lah. Kuwi meh rong jam.
0: Iya.
1: Wah, wis ngono saiki malah udan, Bu.
0: Bayare larang. Kuwi nek mung kur sedeluk li nyuci engko rugi.
1: Ngono ya. Wis ngono adoh ngene ya.
0: Nah, adoh-adoh mosok meng sedeluk.
1: Ngono ya.
0: Iya lah, ya dicocokke
1: to. Lah iya, intine ngono. Dadi iku mau sih ora dirembuk kuwi. Ya, sing dirembuk itu perkara mau. Wis. Jadi iki penting kanggo awake dhewe untuk semuanya ya. Baiklah kita ketika kita mulai berpikir elek, berpikir negatif, langsung dirubah wae. Golek sing positif wae. Contohnya ngene, Bu. Aku ki ora seneng karo wong sing telatan, suka terlambat, suka alasan, terlambatnya itu wis ora iso ditolerir. Orang mung terlambat waktu, terlambat bekerja dan lain-lain terus mengko yen wis mulai nyambut gawe kuwi iki moh dicampuri. Walaupun itu bukan tupoksinya dia kerjakan juga. Jadi hanggabei.
0: Hanggabei.
1: Hanggabei. Oh, hanggabei itu.
0: Hanggabei kuwi kabeh-kabeh dicekel.
1: Dicekel. Oh. Jadi orang ngabei sing
0: Raden,
1: Raden ngabei. Lah, kui kan mari senep ndelengi wong ngono kui. Gemes aku. Nah, terus yen kelingan apa yang dia lakukan selama iki nek dijaluk itu loh mesti nggih, Pak. Sendika, Pak. Terus nek pokoknya intine iki langsung gelem. Urung tahu ditolak aku. Lah, kuwi kudune sing dieling-eling kuwi. Aja dieling-eling telate ya. Telate iki kudune tetep didandani. Lah wingi. Wingi iki ora itungane ora telat. Aku langsung ngomong ini. Aduh, matur nuwun bisa tepat waktu. Iku sajane jeweran lho, Bu. Selentian. Matur nuwun bisa tepat waktu berarti kan sebelumnya iki ora iso tepat waktu. Terus neh yen lagi ora seneng karo wong kuwi, wong liya. Eling-elingen apike. Neng aku tau ngomong ngono lho, Bu. Kuwi kejeglong aku. Ora kejeglong, dijeglongke.
0: Maksude?
1: Ah ngene kok, mung ngono kuwi nek kowe lagi kelingan lagi jengkel ngene mbok dieling-eling apike. Ora ana apike blas.
0: Ngomosa.
1: Ha iya mulane. Aku ora ngandel, ora ngandel. Nek ora ana apike blas iku.
0: Yo, mesti ono.
1: Iku menawa saking senepe. Terus para kadang kinasih, semoga kita kalian tiang sanes. Ampun tebi-tebi nggih ingkang wonten ing sak paturon. Bener paturon.
0: Iya, sisihane.
1: Sisihane pun menika paling penting. Nggih, paling gampang titikan niku gelas nek cedak kalih gelas. Nek gelas niku kalih ditebihke mesti mboten tutukan, mboten nonton swantene. Nah, terus menawi gelas niku dados kes tunggal mesti klothakan, klothikan terus ngoten nggih.
0: Nah, kira gelas apa?
1: Heh?
0: Lah kira gelas apa?
1: Wes tak terus ke apa lagi?
0: Iya.
1: Nggih Bu Kadang.
0: Kowe ke mana?
1: Nggih para kadang. Dados semoga menawi kita nembe senep, nembe jengkel, nembe gemes, Nambi geding, kuweting, saking gedingnya, keting aku. Niku dipun emot-emot kesaenanipun, napa malih, nabi sampun omah-omah iki apa palakrama, palakrami nggih.
0: Kulawarga lah.
1: Nggih, kulawarga. Niki niki anu, aku entuk ra kesaksian.
0: Kesaksian apa? Ya wis entuk ta. Ya kuwi
1: dados nggih kesaksian ingkang saya dados kula niku dalam sejarah hidup kula. Campur bahasa Indonesia mboten napa nggih. Niku
0: akhir rumiyin saksianipun. Niku wonten ingkang kesaksian rumiyin. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Mbak Yurini.
0: Kados pundi?
1: Kados pundi kabaripun? Nembe rawuh saking Ngaleng Kodir.
0: Kok Ngaleng kok.
2: Boten, Pak. Iko HP nipun niko sak niko boten kados rumiyin-rumiyin.
1: Lho niki kok saya sangat swantene jenengan cuwet taune niku kados anu langit boten nonton mendunge.
2: Napa? Nggih. Sok sakit dipencet sok boten sakit nek dipencet mesti Pak teng. Kula wirengke saben rebu, nggih saben dinten lah. Wirengke sampun nyongpi mentat-mentat ning boten sakit sampun. Iki salah kok sakit
0: ya. Ah, Puji Gusti.
1: Lah jenengan anu napa nek mirengke terus berarti niki ajeng ngucapke selamat ulang tahun kagem Bu Ani.
0: Kepo.
2: Ora. Boten maaf, boten royok-royok mencet supados sakit Pak.
1: Oh, ngoten.
2: Kula tetep kemutan nek panjenenganipun nika tapi
1: tangga parso ngaten. Nggih, tangga parsone niku pun seminggu kepengker niku nembe diucap pesan iki.
2: Seminggu kepengker.
1: Kedae nek ngoten niku kan didenda, Bu. Kudune ki meneh hadiah sing akeh.
2: Didenda pemawon, Bu.
0: Bu, ten abang pian menika. Nggih, Bu, monggo.
2: Niku namun wudhu saya panjang-panjang,
0: kita Pak Puji Gusti.
1: Ulang tahun hari ke-7 sik diucapke Gusti mewah lho Bu.
0: Hebat.
1: Mau esok disiarke tolong dicoret sing hari.
0: Ulang tahun kok terus gitu.
1: Ayo ulang tahun kok terus. Ya sing seneng aku nanti traktir terus.
0: Ya wis kesaksiane diteruske.
1: Ora ditraktir wae dimasakke enak ya. Nah, jadi dalam sejarah hidupku aku jadi orang yang diberkati Tuhan dengan menggagalkan perceraian. Itu istimewa loh Bu. Aku merasa itu karya Tuhan yang sangat besar dalam hidup. Karena wis diambang, ora diambang garek ketok palu, dok bubar prasido. Perkarane ya iki mau Bu. Positif. Wis saiki ngene lho. Kowe iki yen do, iki kan sik cah nom-nom ya warga RT ini dhewe. Kowe iki mbiyen iki kan nikah kan ora ana sing ngongkon kowe iki nikah.
0: Golek dhewe entuk
1: dhewe. Iki kan nikah kan karepmu dhewe wong loro ya to. Nah, terus njur saiki wis duwe anak. Terus kowe arep do pisahan, arep cerai. Wis tekan pengadilan, sesuk arep digedhog. Batalke. Mboten sakit. Lha piye kok mboten sakit iki kepiye? Lah engko anakmu ora ya mesake.
0: Niki pun bayar.
1: Ngomong ngono, kula pun bayar kok Pak. Sing wedoke ngomong ngono. Bayar piro to? 3 juta. Lah kowe sing lanang tak tekoni ndelalah sing lanang apik. Kowe sik mbok teruske lah mu arep pisahan. Mboten Pak RT. Wah, ya apik. Lah saiki kowe tuntutanmu piye? Kowe sing wedoke tak tekoni ngono yo jawabe yo. Pokoke kula mboten purun, kula mon kadung metu dhuwite nek dhuwitmu dijoli. Nggih kula pikir-pikir ya wis gelem ngijoli duwite bojomu 3 juta ngono. Tapi sadurunge kuwi kan ana narasine, Bu. Heeh. Narasine ngene lho. Kowe iki yen pisah, statusmu itu rondo, kowe dudu. Anakmu anake rondo ya anake dudu lah mesake anakmu. Nek ngono kudune kan kowe ora usah nikah mbiyen. Nek mau ngarep jadi rondo karo dudo, aku ngono. Nun saya juga para kadang kulo blak-blakan iki, lek kulo cerios. Nah, terus bariku ibu puji Tuhan, bocah loro iki bareng sing lanang
0: dulu.
1: Terus gang telung sasi nu lewat ngarep omah iki, bonjengan wong loro ngomongane, Pak RT, bengok-bengok lo ngono kuwi. Kula ampun garbini 3 bulan. Puji Gusti, ya kuwi sejarah luar biasa. Jadi iki emang kata kuncinya kowe harus memahami lah. Kok saiki nek kowe iki ya, gelem nampa apike kudune eleke ya kudune mbok tampa. Kurange ora eleke, kurange kudune ditampa.
0: Jujur didandani bareng.
1: Didandani bareng. Eling-eling cinta pertamamu kaya apa piye? Paribasane ana lautan api di seberang.
0: Ana gunung udan tinggi.
1: Deres ngenteni sik nek wis terang.
0: Ya wis. Ya wis iki mirengke kidungan sik ya, laren sik.
1: Ya ngombe kopi sik karo gedang goreng monggo.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian Sabtu, 16 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, kami mohon, bukalah telinga kami untuk mendengarkan suaramu. Di tengah banyaknya suara, biarlah kami peka hanya kepada suaramu. Ajarkan kami untuk taat tanpa ragu. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 1 ayat 1-3. Dari Paulus yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.

Sobat Scripture Union Indonesia, identitas seorang penulis tidak hanya diperlukan sebagai perkenalan, tetapi juga sebagai sumber otoritas atas pesan yang disampaikan. Otoritas tersebut sangat menentukan apakah pesannya akan diterima dengan baik atau tidak. Melalui salamnya, Paulus menyebutkan identitasnya sebagai Rasul Kristus Yesus, agar tulisannya dapat diterima oleh jemaat di Korintus, yang menegaskan otoritasnya dan juga kesatuannya dengan mereka di dalam Yesus Kristus. Bukan sebuah kebetulan bahwa Paulus menjadikan panggilannya sebagai dasar identitasnya maupun identitas jemaat. Panggilan Allah lah yang telah menjadikan dia rasul. Dan panggilan yang sama juga menjadikan jemaat orang-orang kudus. Kedua hal ini menunjukkan kesamaan sumber identitas antara Paulus dan jemaat di Korintus. Bagi Paulus, panggilan ini menjadi dasar otoritasnya atas apa yang akan ia sampaikan kepada jemaat. Begitu pula jemaat, mereka tidak boleh melupakan panggilan yang memberi mereka proses pengudusan hidup dan nama Tuhan mereka, Yesus Kristus, yang kepadanya mereka semua berseru, yakni

panggilan berdoa dan berharap. Semua ini menekankan bahwa identitas orang percaya sangat berkaitan erat dengan siapa yang memanggil mereka. Siapa yang menjadikan kita umat yang kudus? Siapa yang memberikan anugerah dan damai sejahtera kepada kita? Serta siapa yang menyertai kita? Bagi dialah kita menjalani hidup ini dan menjaga relasi kita dengan sesama umat. Ketika kita menyebut diri kita orang Kristen, ini bukan hanya sebutan untuk dikenal, melainkan panggilan Allah yang memberi kita otoritas untuk saling menasihati dan tanggung jawab untuk hidup sebagai umat-Nya di tengah dunia ini. Puji syukur kepada Allah yang sudah memanggil kita dari kegelapan dosa ke dalam hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Mari kita hidupi panggilan Allah dengan menjaga hidup yang kudus, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kiranya Allah terus menguduskan kita dan memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau ya Allah telah memanggil kami keluar dari kegelapan dosa ke dalam terang kehidupan kekal di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus. Mampukan kami untuk menghargai panggilan-Mu dengan hidup yang kudus, setia dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami berjalan dalam terang-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita hari ini sampai di 2 Raja-Raja pasal 23 sampai dengan pasal 25. Untuk perenungannya kita ambil hanya di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 25 dan pasal 25 ayat 27 sampai dengan 30. Judul renungan kita, setia sekalipun tidak melihat hasilnya. Saudara, ada satu pergumulan yang sering diam-diam muncul dalam hati kita. Apa gunanya hidup benar jika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan? Nah, pasal 23 sampai 25 membawa kita kepada pertanyaan itu. Yosia adalah salah satu raja terbaik dalam sejarah Israel. Dikatakan oleh Alkitab, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ia melakukan reformasi besar. Ia membersihkan penyembahan berhala. Ia mengembalikan umat kepada Tuhan. Secara rohani, ini adalah puncak yang indah. Namun cerita tidak berhenti di sana. Pasal 24 sampai 25 justru membawa kita ke arah yang sangat berbeda. Yerusalem jatuh. Bait Allah dihancurkan. Bangsa itu dibuang ke Babel. Loh kok bisa? Seolah-olah semua yang telah diperjuangkan Yosia tidak mengubah hasil akhirnya, bukan? Disinilah kita dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak mudah, di mana ketaatan tidak selalu langsung menghasilkan hasil yang bisa kita lihat saat ini juga. Ada proses yang lebih panjang, ada sejarah yang lebih dalam, ada akibat dari generasi sebelumnya yang tetap harus dijalani di saat ini. Namun itu tidak berarti bahwa ketaatan Yosia menjadi sia-sia. Ia tetap berarti di hadapan Tuhan. Ia tetap menjadi bagian dari hasil karya Tuhan yang lebih besar dari satu generasi. Di akhir pasal 25 ada satu detail kecil yang sering terlewatkan. Mari kita cermati. Di sana dikatakan Raja Yoyakin yang dibuang akhirnya diperlakukan dengan baik di Babel. Kelihatannya itu kecil, sederhana, tetapi seperti tanda bahwa Tuhan belum selesai. Di tengah kehancuran, masih ada benih harapan, masih ada pemeliharaan. Dalam kehidupan kita, bagian ini tentu sangat penting untuk kita ingat. Kita bisa berusaha hidup benar, bisa berdoa, kita bisa setia, tetapi hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan, bukan? Nah, disitulah iman diuji. Apakah kita hanya setia ketika melihat hasil? Atau kita tetap setia karena kita percaya kepada Tuhan? Karena pada akhirnya, hidup kita bukan tentang melihat semua hasil, tetapi tentang berjalan setia di hadapan Tuhan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita sering mengukur ketaatan dari hasil yang terlihat atau dari kesetiaan kita di hadapan Tuhan? Yang kedua, dalam situasi yang belum berubah, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sedang bekerja? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami ingin melihat hasil dari setiap ketaatan kami hari ini. Ampuni kami jika kami menjadi lemah ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami. Ajari kami untuk tetap setia, bukan karena apa yang kami lihat, tetapi karena kami percaya kepada-Mu. Biarlah hidup kami tetap berjalan dalam kehendak-Mu dan percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam rencana-Mu yang sempurna. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra putri bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 96.5 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setiamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka. Dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.